0: tuo. Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul tak kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begudan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalaknya di Palan Nur ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemana ke agi Palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu Nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kitai. Baka kede ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kede jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nanti apa yang dai, aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama mana, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ikat duit, tak tahu bukannya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang Kau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi Lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Dua-dua pagi rewind
4: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
5: Ya, harap ke Bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut nadai dalam pengidup dah ke suap bola.
4: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
5: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dah yang berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, jam kepenudi kita ba penyerak pagi-pagi hari 3 Sarito. Selamat hari dia bagi kita berserimai dengan hari Malaysia Sarito mengga peninga. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Tajapan berasa lembau tang ngenyadi gatu anak merus ngelik nan uji mua nangkat pagi itu ya. Lalu kita ya ke pagi itu mega nyangkanya udah ngelawai kupi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari itu. Sagi hari tiga tu tebal lagi kanan duur menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi itu ikas ya ke jalan pembersih di antara 51 dengan 100 API jadi pagi itu mayu ya ke madah kiri bisik udah nurun brisk walk bisik kan nurun ke pasar bisik kan nurun berjalai laban ngelama tu ngai jadi dalam kena beberapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi itu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperanzang ya pandi benar ya kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke opis pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu ya ke ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah buat pilih lubuan tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke direport ke bisik kurang atau ke nurun pagi tu ya jadi nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So bagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi tu mending ke YFM frequency 89.5. Terus berinang kita peninggal lagu Ari Menua. Kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anang kitai kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Ia adat tidak diletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kitai siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuli itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air ke telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja ai pat lagu kita itu. Awak kerja manah nyok kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

8.36 minit pagi. Selamat pagi. Nuju kita yang ke baru mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9, hari itu hari Malaysia, maka hari Diau. Jadi merik selamat belelak meh yang kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu maka bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan jematan Batang Lupar satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu mujur magang lalu gaya hari megak nyangkuang sebuah nasab jerbu diperhati ke bisi kurang lagi dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya. Tang terjapan pihak sama belah nyaga pegerai dirimpu irup air mayuh maya gaya hari kangat terjapan bisi hujan dalam kandang sari dua itu di puak mengeri kucing. Harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan Borneo Kucing bisa mereka ditabur ke live bak TV 1 berkari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh mereka stream online benda bak RTM klik kita mereka boleh dengar siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Bukian terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kucing malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kucing mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Lalu pian mega notis hari DBKU medah ke jematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak ngagai sidai ke deka nyelup sidai ke keng hidup ke bunga api nya. Okey, jadi kita ya ke jangkanya kamai balanak kini kamai seluruh hati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi ba pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi ba bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di Andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersemai dengan hari Malaysia 2026. Itu benda kita peningat ba bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Okay, short ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi ba pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi ba bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di Andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersemai dengan hari Malaysia 2026. Itu benda kita peningat ba bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi ba pengerak pagi YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gau YFM, Pak Program 34 Suranyawa. Nitian hari 6 Gau hari Minggu. Sepenglamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri music. Pengelani jari ngarang buup ngukir fashion.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu mega bisik diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati ya, benar Labuan tu. So pagi Ti.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka nak kena non, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik mai suruh tuntun pagi tu.
2: Ya, tak pernah tu mau pagi. Kami tu mau buat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, Ken. Ya. Lebih terus berguzi dengan belah peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Balu buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua bala peninggal kita bisik bulan dengan kami bak Pengerak Pagi Wi-Fi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu dari Malaysia. Jadi bersembah dengan Malaysia kita riatu pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup dari UPS Sabria dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau Kelab Senam Robik pasal Sri Aman. Jadi sitik dari program ke bisik diatur sedaknya program ke dikumbai sedaknya ke free day diatur bahawa rumah Rebecca lipat ulu encelili ditok. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisik sudah diatur sedaknya tumu pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu sitik program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke diau bahawa pelilih menua kesempat kau rumah Rebecca lipat ulu tu bisik kau bak pengawak fun walk tu tadi. Lalu temboknya tadi udah datai bak pelaman rumah panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak yang lu ngatur pengawak senam robik suka neka nyame ia ke bisik udah diatur tumu pagi tu tadi Ken. Jadi udah tu lagi program tau ke pekit ke bisik dekat diatur tu tu ke diantik-antik tu Ken deh pekit sebut kita yang tadi pekit garik mayuh pisin jadi tu ya bisik tiga itik kategori tu lagi Ken deh jadi kategori keterubah tadi diri sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke semaka deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupek atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergarik mayu mayu pisien deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak dekat diatur ngisi ari Malaysia kita ke Labuan tu itu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari UPS bomba sidak hari APM yang kira ke mereka tanda basah ngakai sidak ya meh kau kemana pengawak ke bisik diatur udah diatur sidak mereka bawa pelilih menua Labuan tu gitu. Lalu program tu lagi dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkui yang kapan Parlimen P203 Labuan tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video ke dia lagi Ken. Tahu pada apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelu tupik tu Ken. Hanya kalian say aku lagi kita sama benda atau ke berarti ke yang bak Facebook YFM lagi out. Okay. Jadi nak ke dia tu je dulu report tu Ken, boleh baru bagian
1: tuan. Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkut-nyangkut sudah hari ini.
2: Okey.
1: Ya, yang tadi peninggal Melati. Ya ke bisik kau ngulut sebengkah program kediatur pagi itu. Program kediatur Majlis Daerah Labuan itu. Bak rumah Rebecca lipat. Sekarang Serimai Megang Gawari Malaysia 2026 pelabaku bagi menua bukai bak pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi itu ke diatur bak renggat community bak renggat JKK kini pagi itu ya ke bisik berami bak hari Malaysia lalu pian juga Abah tikas diri sebilik pan. Kita ya ke jangkanya bising itu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ya ke bisi dekat camping. Kita ke memarin. Kita ya ke dekat ngantang kati kini. Ya guys, kedah palan no mandi. Ngagi resort. Ngagi tebi tasik. Terjapan pihak. Jaga pengikut kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ya ke benung rindu hati. Kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap atau kelalik tadi. Ha, okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana penglikun kita nak kira dini dur kita ke pagi tu. Jadi ngatu lebih aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi. Meri selamat hari Malaysia 2026. Selamat hari diau. Selamat belalak enggak ngagai semua bela kita ke pagi tu. Tu lagu ke penudi kena aku ninggal ke kita pagi tu. Ba duo ba pegerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina ba ambil uliah. Bye bye.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita boleh dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak ni budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Mikhail Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 16/9 dalam tahun 1989. Enam ikut pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Semedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kaum mengagak pemutus bak sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngingit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bak perkara nyadi tuai. Sidak megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai serta ngayan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bak semengkah pengerami ke diatur bak Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemerani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, tinya di pemuan berguna, lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita, merina kita engkau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Y 12.

Okey, terima kasih lagi bergelangga kami Bang YFM segmen kedua Sarito kena 16/9/2026. Ianya Sarito kena hari 3. Bergelangga aku Daniel Stephen, kita bergelangga bahas segmen Y9-12. Udah bergelangga Ken Michael ba pengerak pagi 2 pagi. Pagi tadi pukul 6 nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Kita bergelangga nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Terus bergelangga kami Bang YFM. Mai ke kita info ke Madu Baru kelimpi hari kita ke dekat di Perindang atau ke dekat di Kunci ke berita ke Madu Baru dengan lagu-lagu ke dibaik ngagi kita. Segmen Y9-12 hari itu. Pilih menantu inai, Alexander Peter.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Aku dah mutus hati, nak tojo.

FM segala sejalan rentak ngalih hari pukul 3 nyentuk ngagi pukul 6 serta segmen kita kereta ini segmen Y9-12. Okey, API atau ke IPO di Sarawak ke dia tu nya tadi ke pagi tu angkanya leban hujan atau ke ribut berpuput nak nongak ngagi Sarawak kita lagi sebun yang majak kurang. Okey, kita berarti ke Kuching 73, Semerahan 65, udah niat tadi Serian alamak tu datang 400 500, teng dia tu Seri tu 66 aja. Seri Aman 55, Seri Kai 46. Dini lagi nadai kuning, nadai kuning di Sarawak ke Seri tu nya tadi. Gadung ngau biru. Ya ke biru nya mana lagi nya? Ya ke gadung nya segi mana lah. Dan ke biru nya ke madu mana? Ke gadung nya tadi tebal lagi gadung. Dan gadung tu kira ke ulih meh do kita nya tadi. Bakal kita ke Kak Juging, Kak Mai anak ngagai taman kini ulih. Tutup segi nak ngacau pengerai. Lalu ditangkan ke di kita berarti ke di Semenanjung. Semenanjung tu ke balat dia tu. Di Semenanjung ke dia tu nya tadi tebal lagi pada ku kuning magang tau ke tikas nak maneh ke pengerai. Benda ogak ba tikas ke nak maneh amat ke pengerai. Agi ba tikas nak maneh ke pengerai. Agi suatu lebih benda manggai 200. Bagat kita berarti ke ba sebelah Lembah Kelang tu tau ke ba Kelang Valley. 170 lebih, 160 lebih atikas pengamai hangian sedadian. Okey, ni IPO ke pemadu baru ungkup ke Saritok. Ko melabak ke tu engka ribut berpuput nyo nungak kian eh. Dia tu neh tau ke tungak ke Sumatera dian ka nyo balat penuh sehangus. Ni aku mah. Bedau ke bisik berita ke rasmi tau ke official madah ke nama kebuah Semenanjung dia tu nyo balat amat ke bersebun. Okey, terus berkelengu kami bawa FM Y9-12 Bibi Chloe ke sekali tu amat sigat.

saya lagu hari Haleluya. Okey, hari Malaysia Rangkaian Kebangsaan diatur di Malaysia dito. Di Malaysia di Sarawak dito. Kalau hari Malaysia tu dekat diatur di BCCK hanya di Kuching dito di pelabak ke lebih 5000 ekor yang kedatang ngolo pengrami hari Malaysia Rangkaian Kebangsaan tu kalau ke penudi ya diatur di Sarawak dito hari Malaysia Rangkaian Kebangsaan ianya buat tahun 2023 sebab alamak gudah kita nak ngatur hari Malaysia peringkat kebangsaan. Jadi pengeram itu dekat berengkap pukul 7 lemah itu lagi mayuh macam persembahan ya ke bisa sudah disediakan. Kalau kami dekat kami muka dekat mai ke kita berita ke Madu Baru hari pengelola program kami ke bisa datang yang Rajis Booking ke bisa datang ngoduk pengeram hari Malaysia peringkat kebangsaan di BCCK dia. Okey, terus bergulai dengan kami Bob YFM kita dekat nemu ke sini lagi berkawan dengan pengawal atau ke menggap pengerami hari kebangsaan hari Malaysia peringkat kebangsaan tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Joseph Dresa ganti Tip Menyana sebelum kita bergulai buat program Pendiau Penghidup Aku dari Keningat ke Tandu ya pukul 10 pagi tu lagi.

0: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 itu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu ti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyo nampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
3: Maya aku duduk ke diri, ngingat kasih ke orang, di kangau kinai malik kiba malik kanan nemunya aku minak bermimpi di siang hari nemunya inai aku lama udah pergi bekau jari nuan inai agi meruan di pedak jangkau aja nuan semampai di kingat berari ricah nyawa nuan di dinga aku berari maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi taya aku udah besai teng aku bakal kat nemin besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi, bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai, buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati, maya bisa peluang, ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanyamai aku inai. Bersampai ajak me aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
4: Bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku pengelola program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita akan semampai nyukung program Peniau Penghidup Aku. Biar megak semampai nganjung kenang direk bukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebab aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program Peniau Penghidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesadaran aku sebagai siko anak dalam program pendiau kehidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai kesepanah hati nyentuk aku nyimpan semua utai kuda dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ujung aku tertemu ke platform radio tu buat program pendiau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup jadi orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyaleh ke apai tau keinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersaraknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya mai tau ke asai hati ketusah. Makanya megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada age begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarat subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku begulai ngau ake nguini sepia apai aku nyentuk datai kesarat itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia buat budi yang tau ke asrama. Mupuak makung ibu yang dirempu, ngintu dirempu. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyama tadi ketika aku ke sekolah lalu dia buat budi yang. Sebab sedua yang impun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Dan pengudah ini nantu pengerai. Suai maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bat negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusia berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengindian utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama me penghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah. Nyob lama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya me ke digalau aku. Di klimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku laba aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak buat sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mupuak maku tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai dirempu. Bertali pawun aku ngakai apai. Apai madah ke dirempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gaya ngasuh aku pulai ngakai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekanya agak, lebih maya aku bertali pawun ngakai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain kat udah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku yang nemung ibun di rempo. Nemung atur singkang diri. Tajak pun, kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi, hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun, aku nak boleh setinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai, tiang aku nak ada orang Melanja, lepas mai aku ke bersekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh mangguk pengawak bak opis pengerai. Tak japan nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan bak rezeki kediberi yang agar aku. Tak japan aku lenyau rezeki bak kasih sayau, bak pengerindu apa isdua inai. Biar megak berdiri sebilik. Dan aku diberi Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dikena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabar hati. Lebih mai aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringat nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Mengulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negih ke melikai ke durempo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda disepe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebala ipa serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tu.

kan ke semutai ku dah diberi yang agak aku bayak ke penguji ke mana tau ke penguji tak ngasuh hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai, penghidup ku dah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku jadi orang ke cukup sabar. Lebuh aku bertungak ngu semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maga ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngepanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari miat sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang dalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngoto mukwa dulu aku buat dalam program peniau penghidup aku.

0: pendengar, yang nak kita mulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye bye.
1: Why seberai?
2: WAI
1: WAI FM. Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI.

maya ka ba nyua barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Tiempo 95. Dayang Bintang.

0: Sapa ke dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: enti nintih ke pansia di penjahai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati dia. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita nyuman sawa ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai
0: nyupansut ya udah
1: disimpan kita dalam mati dia. Awas, nama titik bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau-tau ke ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dilah kita anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang dini nak nak dia postup. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah selalu nyaku selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu
0: teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lagu dari Ricky Anderson sampai nombor 1. Selamat pagi sekali lagi. Kita ke baru buka langkah kami bawa FM untuk segmen Y9-12. Hari itu Arif Sai, pemisi 16 hari bulan 9 2026. Okey, berkawal dengan penusaha sebut kalai PPD Bintulu atau ke Alkai PPD Bintulu, PPD Lubuan tu, pejabat pendidikan daerah Lubuan tu, madah ke sekolah ke pegawai sedaya yang kaum sekolah secondary yang pegawai primary-nya tadi tinggal lama tu tutup atau ke PDPR dan berengkah pergi lah dekat berengkah dibuka baru. Jadi kita ke besi anak di sekolah bak ia ke pegawai PPD Lubuan tu tu tadi kita atau berengkah ngaju anak kita bersekolah pergi lah laban penusaha sebutnya tadi kira ke udah mana meh nak ke dia tu nya tadi atau berengkah bersekolah baru sedaya. Okey, jadi itu ia ke ungkup PPD Lubuan tu. Jadi ia ke PPD bukannya segi udah berengkah sekolah magang ya. Berengkah minggu nyen kemari. Okey, jadi nya bekau ngau pengawa di muka baru sekolah ke bagi PPD Lubuan tu. Beri dia hari gaya hari tau ke sebun dia udah berengkah mana. Okey, Jeffrey Teguh ngau Natalia ni. Mutus hati.

0: Safa, kedekapai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekapai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekapai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk dibilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk dibilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk dibilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Anda lagi Pagrino Ika, finalis SCSD ke-9 kedekatnya tu 3 bulan 10 di Betung. Okey, berkawal dengan berita ke sekeliru, berita dunia tu, berita kenyadi di Bak Kathmandu, kenyadi Bak antara menua Nepal China tu kelebih lagi. Kebisanya di ianya penusah tanah berenyang dengan mega penusah tanah tusur dengan mega penusah pubah ya ke alai nak ke dia tu 1442 ikut orang ke udah ditemu mati bab penusahnya. Bedaunya dikonusi ke kita orang ke direput kelenyau ianya lebih 5000 ikut bedau ditemu nak ke dia tu. Jadi ya ke udah ditemu ianya 1399 ikut. Jadi ya ke bedau ditemu lebih 5000 ikut. Jadi direput ke lenyau. Ya ke lenyaunya tadi kira ke kira kau dah mati mah sedaknya tadi pelabak kaku laban perkara tu nyari tau ke penusia tu nyari bulan yang kemari nyari tu dah tengah bulan 9 tu dini sedak ya lenyau lagi nanti anda dah ditemu kita tentu ya bak baru tanah nyin jadi bak baru tanah nyin lebih kurang juga sebulan nanti ke tu tau ke perkara tu nyari ni jangan lagi ke hidup ne. Okay, jadi tentu saja pihak orang ke mujur diselamat ke semai 14,000 ikut bak penusia tu ke nyari. Jadi orang ke agi lenyaunya yang kawam temuai hari menobukai ianya 587 ikut temuai ke hari menobukai ke nakak ke dia tu nya tadi bedau ditemu. Okey nya berkawan dengan berita ke bisanya di bagi tau ke bantara menua tunggak ke Nepal dengan megak China perkara ke bisanya di tau ke penusah ke bisanya di bulan nyin kemari Eagle Crown ngeledah Tomeh YFM Y9 12.

berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalai.

You James Nguai. Okay, kita ada nemu ke kita dekat bisik My Card baru berengkah bulan 9 tu meh. Berengkah bulan 9 tu dekat bisik My Card baru. Jadi My Card baru tu dah atau ke dekat berengkah uliah kita uleng agak My Card baru tu berengkah 17 hari bulan 9 2026. Jadi buat My Card baru tu mayuh macam elemen moden serta mega security atau ke mega pengelikun di engkah ba My Card baru tu likun lagi meh dibanding kengau My Card lama. Jadi My Card lama likun dan My Card ke baru tu likun lagi. Jadi pengelikun ya kelebagi orang ke dekat ngagak My Card pleso nya tadi artinya pedis lagi dekat ngagak My Card pleso tu dibanding kengau My Card ke lama suba. Jadi ba fasa ke terubah tu 40 pampang JPN dekat oleh ngagak atau kenyelak My Card baru tu bak hari kesama maya kita ke ngagaknya tadi. Jadi tajak pihak JPN tu tadi ngelalau serta moga nangkan kita semua nanti My Card kita yang lagi mana aneng gawai nukar ya lebih lagi sidak ke diberi peluang nukar My Card tu ianya sidak kelenyau My Card My Card atau ketingki ya kau dah rusak udah cari ya udah terkebayak yang po namanya tadi stiker ya semua sidaknya ke dulu di Kemendar ke atau ke di Perancis yang datang nukar My Card dan nanti My Card kita yang tadi gimana lagi boleh dikenal aneng gua nukar dulu laban My Card kelamanya pan lagi boleh dikenal kita lagi boleh dikenal beli barang lagi boleh kini-kini meh lagi boleh berfungsi imunnya kerja aku Melayu. Ok aku bisa mendak website JPN bisa nanya bah website JPN tadi nanya sedak yang po chatbot atau ke AI sedak ya dini nur pampang JPN di Sarawak itu kau boleh nur nukar My Card atau ke ya kau boleh nyelak My Card. Okey. Di pada kesedak itu JPN Negeri Sarawak, JPN Negeri Sarawak tu tentu ya di Kuching, JPN Pampang Sri Aman, Sri Kai Bintulu ngau mega kapir. Jadi kebukainya tadi boleh oleh ngaga My Card yang yang nak tembuk bahari kesama ia dekat tembuk dalam 5 hari tempoh ke bekerja. Okey, hanya berkau ngau tinggi tau ke My Card ke Madu Baru boleh berengkah di gagak 17 hari bulan 9 2026. Kita berperindahan dulu ke sekali tu ngau lagu Ari Ernesto Nuan Ajak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan?
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesuk.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nampak tu nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu dah lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampar aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu di pihak.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu pernah takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Okey, baik, 9.12 nak katuk. Bergelanggau kita kena 16 hari bulan 9 2026, bekas lama pukul 12 tengah hari. Kita dekat dengar ke berita hari YFM. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berlelak, selamat permisi.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI
4: YFM.
5: Ya baru ngam
4: kan?
5: WAI

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 16 hari bulan 9 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Datuk Patigi Fauzia Muhammad Sanusi bising gau nguluk pengawak makai selamat berserimbai gau pengerami Hari Malaysia buat Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg engkau kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke engkau semia maghrib lalu ditangkan ke engkau pengawak maca Yasin serta sampai berterima kasih ngakai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak makai selamat tu endang sekedar hari program ke diatur nyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak nyadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke serakum Malaysia kelipah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni nakak rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya buat media sosial berserimbai ngau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawul ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Ya madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama karan ngau aik nya endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikena ngangkat ke pemanah palani tu pengerai buat menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madaka perkara tiban satu cukup berguna dikena tentu kepalan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih mudah ke orang datai berubat. Ya madah kendur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Datuk Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya yang megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekat nyedia ke klinik pengerai kategori 3 kelimpah ariti nyedia ke upis pengerai ngeli ngau upis komasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni nakak rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang enggau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Enggau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara tiban satu berguna benar dikenang tentu ke budaya enggau main asal baka pengerami kue bulan tahu meruan serta ndak pupus. Yang madah ke sawup hari Raban Nembiak megak ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal tam megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai pengawak dagang enggau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kue bulan antara budaya tik ke 23 di Kuching Demalam. Berita tik ke penuh. Sekolah primary ngau secondary kena pegai upis pelajar pelilih menua lubuk antu dekat belabuh dibuka baru pagila. Penerang ngari upis pelajar menua Sarawak madaka perkara tu diputus belalau ke gaya indeks pengamal angin tau ke IPU kandang menuanya nak ke pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah tau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis pelajar menua Sarawak megak tetap ke pengelikun ngau pengerai bala nembia ndang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala paindai tau ke penyaga megak udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersebun. Tu nak berita tengah hari Ari YFM sari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri Ari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani
kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi kena kita terus ke awak kita bawa anggla tengah hari terus bulan dengan pengelola program kami Bawai FM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

0: Sekulai kau kami, Pak Awak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Sekulai Sejalan.

Pas hari bulan 9 2026 tekenyat mendak bos bagi Melayu datai baru ngagi konti tadi. Ianya Puan Azimah. Ya udah ngau balap ni ngah tadi hari pukul 9 nyentuk ngagi pukul 12. Okay, saat itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi hari YFM Kuching. Kalau kita ngau aku Ibin tau ke Steven tapasi lain nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Waktu selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke pekawal ngau pengerami Sarito hari Malaysia ya ke dia intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah diintu kita. Ramai ke Jako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 bakal selama rintai program disedia pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima hari balap ninga diterima hari email YFM Iban sekali kenyak hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, dua berkunci ke Saiman Ruai kita, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga, berengkar di pukul 2, dua berkunci ke program lagu-lagu lama kedai kumbai seruran dikenang. Lalu setengah jam ke penudi, berkunci ke pesan-pesan Rino Atiar kita balap peningat dalam program seruran dikenang. Program kepenudi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup Sarito 16 hari bulan 9 2026. Mana mai berita kita sekumbang dalam minggu tu 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Nyak kena kumbang kita langit eh. Jadi walau peningat ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman dan di perangsang natai ke pesan rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisi dia berkongsi ke aku dalam dia selepak-selepak ke lagi. Aku berkongsi ke berita sekaliknya berkongsi ke pesan hari Malaysia kita lagi. Menyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean ke dikumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih lama semampai mendiang ke YFM YFM Iban segulai sejalai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di padah pengeluar program yang kebukai hari itu atau kelemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026. Kena karinam, okay, karinam, mari tiga hari itu. 16 hari bulan 9 2026 hari tiga, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8.15 lemai itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 atau Tikas Menua Malaysia ya 2026. Jadi kita ya ke nak uliah nganatai ke direk agen 2.

tu tadi palan awam Borneo kucing tau meda hari TV 1 RTM atau ke RTM Klik berengkari pukul 8.15 lemai itu lagi. Lepas itu kita nemu sama belak pemisi opis-opis perintah sekali kena swasta nak berjalan kita ngomong pengawak sore itu lawan pemisi bersimba yang gawa pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Tentu kalau kita bawa TV mendak TV 1 ngawa RTM Klik lagi kita ya kebisi lainnya kemana pada RTM Klik kita sama bela mendak pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Nya berita berkawal dengan program nyambut dari Malaysia tika sebangsa yang kediatur lemai lagi di Sarawak itu Bapalan Awam Borneo Kucing BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari Opis Meteorologi Menua Kita Malaysia. Jadi saat itu balap ninga dibagi menua seriaman kalau dibagi menua petuang kiraya mambam tau ke bemua ajak saat itu berengkari pagi tadi nyentuk ke lemai itu lagi. Laban nama kebuah pria laban nita ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia bagi menua seriaman ngau dibagi menua betul pagi tadi nanda hujan tajapan pihak bisik bermua lalu nangkan kenyak muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta nguribut bas kedak nur bak dua bengkah bagi menua itu tadi nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bas kedak nur bak dua bengkah bagi menua itu bagi menua seriaman ngau dibagi menua betul lalu ribut sarita berpuput hari barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ngagai 20 km sejam gelombang di Tasik peninggi ya 0.5 nyentuk 1 meter lalu pengangat gayari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuk 34 degree Celsius. Jadi terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail pemesai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Tolong gue Linda kedekumai Repak Panti Jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Isi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari kita balap ninga, diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com tau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFM Iban Konti 013-8628-422 013-8628-422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jako gerah tau ke jako tesau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai risara tau ke kinyung anak nyambar madah ke jului jalui anak geran jalui anak garan jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam Kristian Munggo, Bukit Munggo pagi hari 6, 19 hari bulan 6, 19 hari bulan 9, 2026. Ya. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Empawang Betung, Terai Debak, Lidung Betung, Rumah Sambau Untulang, Rumah Masir Peruan, Putat, Rirang, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, Tawang, Semayang, Piam ke Taman Gamang, Taman Tiara Suyaman, ngau semua kaban belayan bukai tinglala jelui anak garan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Bobby Grandi Sri Aman laban pesan tu madah ke pemati jelui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga, ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah, lemai hari 5, 18 hari bulan 9. Di Sengai lemai hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Lalu Danjung ke Pendam Kristian Bukit Munggo, pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026. Kaban melayan kini tuju kesan, kita dipinta datang ngagai geran di rumah Bobby Geran di Sri Aman. Pesan pemati kedua, data dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngari sida sebiliak madah ke pemati berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datang ngagai kampung Raja Wali, teko lot 179, Jalai Raja Wali Fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Roban, Sungai Antu, Indai Atit Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau, ngau semua kaban belayan bukai tenglala, berdai anak Seriet, tau ke Indai Jeffrey itu. Pesan tu madah ke pemati berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey tu dah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kabar belayan tidak tuju ke pesan dipinta datang ngagai Kampung Raja Wali teko lot 1679 Jalai Raja Wali Fasa 3. Penderang tersilia, kaban belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy, tahu ke Titi, nombor teleponnya 013-844-9325, 013-844-9325. Pesan pemati yang ke nomor 3, data dari Michael anak Abing Sebilia, madah ke pemati bininya, Mira anak Nai, tahu ke Indai Gary, di Kangau Kemegak ngau nama Lin. Tiudah nadai lemai 14 hari bulan 9 2026 ba hospital Miri. Niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu di Sengai lemai tok lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. dan juang pagi hari 4 17/9/2026. Perengkah hari 9 pagi dan juang ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalep santo dituju ngagai kabam layan kediau di rumah Manggi Engkabang Nyaboruban, rumah Jeleni, Sungai Rumput, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Geraman, rumah Pange, Piamga Senulap Layar Betung, Rian Batang Layar Betung, rumah Jawa, ngawa rumah Nuga, Kerubung Selalang, kabam layan di Segrat, Limbang, rumah Uri Bebuling Atas Betung, rumah Morris Nangaban Betung, rumah Winnie Sungai Lensat, rumah Tip Anak Gending, Semena Limbang, rumah Tuli Anak Aji Batu Nias Suai, serta kabam layan Bukai Tinglala Niang Mira, Tinglala Mira Anak Nai Tau Kebini Michael Anak Abiang. Pesanto madah kepemati Mira Anak Nai, Mira Anak Nai Tau Kei Nageri, dikangau kemegak ngau nama Lin, tudah nadai lemai 14/9/2026, bah Hospital Miri. Niang dekat di Sengai, bah Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai, lemai tu lagi, lemai hari 3, 16/9/2026. Dan jong pagi hari 4, 17/9/2026, dianjong ke pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal ngap nusah tu kabar melayan ke dituju kesan. Kita tahu bertelepon ngagai Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209, 019-9484-209, tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952, 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan yang kedatai dari Stephen Anak Tuan, madah kepemati menyadik ya, ianya ensum Anak Tuan, tiudah nadai 14/9/2026 tu tadi. Niang dekat di Sengai, lemai tu megak, 16, lemai tu 16/9/2026, lalu dekat Danjung pagi 17/9/2026, ngegi pendam sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke dituju ke pesan, jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayan, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Ntulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Melayan di Miri, Bintulu, Kapit, Basayat, Ngau Setengin, Lubak Antu, Piam Gak Semua, Kaban Melayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, tunan ada 14/9/2026, niang dekat di Sengai, lemai tu, 16/9/2026, dianjung ke pendam, pagilah, pagi 17/9/2026 ngegep pendam sebatang buat tinjar baram. Kalau ya kabar melayan ke dituju kepesan, kita dipinta datang ngege rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia, kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngagai lumur to 013-758-2180, 013-758-2180, sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894, 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak, datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan Tinglala. Nunya Anak Joseph ya kebak Melugu Skiem, Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Piam ke kabar melayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi. 16/9/2026. Dianjung pagi hari 4. 17/9/2026. Ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu. Tiba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tungku B Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati nunya anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya kenglala niang tu kelebih agak kita ya keba kabar melayan ya ya keba melugu skim bantiang kucing bintulu miri serta semua kabar melayan bukai niang nunya anak Joseph dekat disenggai lemai tu lagi 16/9/2026 dianjung pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Kaban Melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah ni yang tu ya keba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak ni yang tu baka Simon Laja lumur teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelan Billy. Nomor teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega didatai dari bujar anak anggau tau ke apai luncai ngari kemenyadek ya ianya ucak tau ke lemua anak anggau dari rumah kanang nanga kebiau sungai Sud Kapit. Pesan tu madah ke pemati indai sedak ya ianya jandut anak abid tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak nyang. Niang tu dah nadai kemarin 15/9/2026 lalu dekat disengai bebala mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat danjung pagi hari Minggu 20/9/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anak ya. Ianya rumah Uca tau ke rumah Uca tau ke lemuak anak anggau tiba Country High Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di rumah kanang nanga kebiau Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kucing, ngau semua kaban belayan bukai, Tenglala, Jandun, Anak Abid, Jandun, Anak Abid. Santo madah kemati, Jandun, Anak Abid, tau keindai ucak, tau kebini, niang anggau, anak nyang. Itu udah nadai kemarin, 15/9/2026, niang dekat disenggai, bebala mayuah, lemai 19/9/2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari Minggu, 20/9/2026. Kaban belayan ti dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Ianya rumah ucak tau kelemu anak anak anggau about Country High Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Kenataika, nangkan ke lagu Ari Karen Libau, lagu Kedekombai Maruan di Kesayau.

Ya, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kalau pesan ke sekali itu. Siti itu data dari Douglas Cendan, anak Willy, madah ke Sembiang. Kita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta, anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026, berengkari pukul 7.30 lemai, balot 1907, lorong Kiambang 3, Tudan Miri. Pesan itu dituju ngegai semua kabar melayan, lebih lagi kita yang kengelala, niang Ellen Chai Uta, anak Ape. Jadi kita dipinta data ya, ngulok pengawak. Sembiang ngetas ulit niang Ellen Chai Uta, anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026, berengkari pukul 7.30 pagi. Diatur bak lot 1907, lorong Kiamang 3, Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor teleponnya 019-891-9968. 019-891-9968. Sekali kenyak Douglas Jendan. Nombor teleponnya 019-805-3858. 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedata dari Sebelin, anak Fidelis Asan, madah ke pengawak. Sembiang ngetah sulit niang Juli Stephanie, anak Fidelis Asan, dekat diatur 19/9/2026, hari 6 mega, diatur balot 1344 RPR Sebiu, lorong B 10 Bintulu, berengkari pukul 9 lemai 9 malam. Lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Katie Case Edwin Julai. Sembiang kita sulit niang Juli Stephanie, anak Fidelis Asan. Lalu temuk pengawak kita sulit niang Juli Stephanie, anak Fidelis Asan, malamnya dekat ditampung pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak berantu ke niang Juli Stephanie, ngau niang apaya niang Fidelis Asan, anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei, serta semua kabar melayan bukai kelebih lagi kita yang ngelala Juli Stephanie, niang Juli Stephanie, pihak mereka niang apa ya, niang Fidelis Asan, anak Inke. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan, dekat diatur 19/9/2026, lemai hari 6, diatur bak lot 1344 RPR Sebiu, lorong B 10 Bintulu, berengkari pukul 9 malam. Pengawak tu dekat diulu ke Katie Case Edwin Julai. Lalu temuk pengawak ngetah sulit niang Juli Stephanie, anak Fidelis Asan, malamnya dekat diatur pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Juli Stephanie, ngau niang apaya, niang Fidelis Asan, anak Ingke mega. Nyalai semua kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidak yato, ya kebak lot 1344 RPR Sibiu, lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak tau telefon ngegai Ambrose Joe. Nomor telefonnya 013-573-7085. Tau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944, 019-489-5944. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ia ke data dari Koni, anak Sigi, ngari kesudah sebiliak, madah ke pengawak. Sembiang 100 hari ngau sembiang berkat kergang, apa sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak Ujan, tau kapai Joni. Lemai hari 6 tu mega, 19/9/2026, berengkari pukul 7 lemai. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kaban belayan di kengelala dipinta datai ke rumah sedak yato, tiba nomor 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Nyalai pesan tu dituju ke kaban belayan ke diau di Luncuang, Sebu, Sekirau, Sebaka, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kamu melayan tinglala niang apa sedaya to. Ianya niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang berkat keregang. Niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 berengkar pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah ti Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Penerang silia kita top telefon ke gaya Koni Sigi, lembut teleponnya 013-8284-152, 013-8284-152. Lalu pesan si Teto, datai dari lentak anak jalak, tau ke Inai Mona. Madah ke pengawas semiang ngetah sulit, lalu nyuak ke tebalu, niang Mona anak Melaka, tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 pengawak to diatur barumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan to dituju ngagai kabar melayan baka Dorothy Ramba anak Dorothy Ramba pihak mega John Jaya pihak mega Stephen Kalimutu di Kuching Ramba anak Bungkul di Junggok Mawang Lama sebiliak di sepan Balai Ringin, Isah anak tembaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Seri Aman, Kabar Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabar Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung Batu Matup Julau Melugu Seri Aman Semanggang Serian Kucing Bintulu Miri Temurung Brunei engkau semua kaman belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit sembiang ngetah sulit lalu nyuak ke tembalu niang Mona anak Melaka tau kindai Meril diatur lemai hari 6 to 19 hari 9 2026 kaman belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak atau kenai Mona. Nombor teleponnya 019-889-3412, 019-889-3412. Tau ke John anak Diki, tau ke laki Mona. Nombor telefon 013-839-3024, 013-839-3024. Pesan ke Sita itu datang dari Mike Manggau anak na ngarik sidak sebiliak madah ke pengawang atas sulit niang ini sidak ya ianya niang belantau anak masam dekat diatur pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 9 pagi kabar melayan ke dia kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah undi nang tiau. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nengah Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Biar muka kabar melayan ke dia di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang. Ngau semua kabar melayan bukai yang ngelala niang belantau anak masam. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit. Niang ini sidak ya. Ianya niang belantau anak masam diatur pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah undi Nangatiau. Penerang ke Siliak, penerang ke Siliak atau telefon ke Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220 tau ke Mike Manggau 019-200-9893 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku ianya Encik tau ke Mr. Tony anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembiang ke regang niang apai kami ianya niang ex turma silai anak sandah dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pagi hari 6 berengkar pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang Siliak satu skim sekarang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ke dia di Selindung.
Bukong danau kanis nengah kumpang kumpang pawah kumpang langgir batu bebini atas nengah batu bebini baruah rakut wong panjai pentiak nengah buno skim skrang sungai antu sungai mawang katuk balau kedombe kucing empayuah Brunei ex pengajar ganis biliak pihak mega tua-tua reban bangsa ya kebetulbak ngau niang dipelilih menuang kelili ngau semua kaban belayan bukai tinggalan yang apai kami ianya niang ex turumah silai anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngulok pengawak. Ngintu 100 hari serta sembiang keregang ni yang apai kami. Ianya ni yang ex turumah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaman belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang siliak 1 skim sekarang. Penerang siliak atau telefon ke menyadai aku. Ianya Mr. Tony anak majeng 019-8051-247 Aku ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga kelebih agak didinga kaban belayan ke ditunjuk pesan. Lagu Ari Austin kini kumai semangat nuan kuberap dalam mimpi.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Kelebih lagi terus ke pengelindung kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Ya. Selamat hari Malaysia, balap ninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pegulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang bawa ngela tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tinggal di balap diingat. Terima kasih lepas mampai mendiang ke Waya FM. Dia tuh kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata ya riupis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngatek direk ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu manusia mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus dengan Wan Enci Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita yang gawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi merit besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Enci Aldrin Jawa anak minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kitai Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nancik. Jadi tu Nancik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi boleh ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita dari telih ti diketup jelur atau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey, Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda bak kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu inya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca unta ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam unta ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang ngau berasai penat bak endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang halusinasi tau ke medak utai kenadai berdepan mata tau ke takut kena ribut angin tau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air tau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kitai mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita. Udahnya kita lalu lemik tulang pedih isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai itu nih Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tak ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek

0: palan pengerai tau ke klinik ngagai kitai ngagai orang yang kada ketua pudua tau ke jelunya tadi yang kebise ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat meda abi telihnya dulu. Udahnya ya nuci telihnya baru kitai lalu diberi sedaya jia ubat pemenat ngambi abinya ndak entu pedis. Udahnya sedaya akan ngejia kitai ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancian rang. Udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke ndak.
0: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketuap tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah terliah ti udah kena ketuap jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ikut ketua udua atau kejelu ia ke bisep penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduanya ditupi atau ke ndak liar. Laban entik ditupi kala dibaik bejik rabies berklinik doktor hewan atau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduanya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit atau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu atau ke tidak.
0: Lihat tu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku manusia. Dia sudah kena penyakit tu nanti tidak diperubat dengan jampan. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngena air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, mari awak ke genuan Encik Aldrin Jawa. Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui. Kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau, ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi, ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali, ti kita bisa kena ketup. Anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menos Riaman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan di

Ya, selamat hari Malaysia guys semua. Kita ya ke peranak menua Malaysia di atuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Kena ramai jago Malaysia madani ya kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau Ibian tau ke Steven tapasilai dalam program ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Kita ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ya ke bekawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang ke dikumbai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh ngagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi ini tiap penerang di penyadi kesapit residen bagi menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani ya di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di pejalai kebak sebengkah palan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman tau ke komplek lomba ngau main Sri Aman. Nya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang ke dikumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur hari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sehari itu hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu dah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Nyata dek Siti Arif Pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisa ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 di genap menua di menua kita ya Sarawak itu genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebal lagi Bandaraya Kuching 2-3 hari ke udah nang sige cukup ramai bakal sari kemari ba Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching balan ke dikumbai Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15/9/2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak muka tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu isi muka diatur 11.30 pagi kemarin sebengkah randau kena kumai pocket talk. Ia kena diatur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserimai ngau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1.30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16/9/2026, hari 3, 1.30 tengah hari itu lagi diatur Pentarama yang dikenatai ke Japan Sarawak. Pemerintah atas panggau kena kumai Pentarama hari Japan Sarawak. Bisa mayu ayah kebisi awak ngenatai kediri nyeromba hari pemisi seri itu. Ngagai Bandaraya Kuching tau ngagai Atrium Utama Plaza Merdeka. 1.30 tengah hari lagi dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kena kumai Pentarama hari Japan Malaysia. Japan Sarawak benar ya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 semangat ada penanggul 8.10 lemah itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemah itu lagi. Sekali kenyak medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Apalan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak di tempat itu temengah hati laban jadi apalan dor ngatur pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumai kemari ngerjang pergi.

Iya, nyaku kaya lagu kerekumai ya kemari ngejam pagi Arya Roslina Belo. Dan itu akan penerang hari Menteri Communication Malaysia ya berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil ya kesama menjadi Chairman Komiti Besar ya program penyambut hari Malaysia 2026. Jadi kada atur ba Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemai itu lagi sekedar hari atur program ianya baka pengawak nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa biamga simbolik nyirap pulut kuning biamga pemerintah atas pangau di narit ati Mansia Mayuah ya ke dikarap ke narit ati Mansia Mayuah. Lemai itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia baka Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisik mengga diatur teater kedekombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawak main bunga api. Jadi itu dia diatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngobininya Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Biar megai Premier Menua Ketua Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngawah Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai nguluk program to ya kediatur lemai to lagi. Ya ke hari mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia megak menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang site hari program ya kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito bandur kedikumai autrium utama Pelayasan Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngalih hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai bakti negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara bakti negara dekat diatur 2.30 lemai di autrium utama Plaza Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu dari Ricky Anderson, lagu kerikumai lagu lama aku sobat. Terima kasih alamak semampai ngentap kati kita, semampai mendiang ke YFM Sri Aman, semampai segulai sejalan dengan kita, nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Okey, walaupun peningau yang kebisik ngau kita live di Facebook jam dia tu. Manyuah amadah kedirai bisik hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Terima kasih angge Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita tu hujan lalu sebun pan nyau nyangka udah mulai magang. Laban dikarap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisik sebun di bagi Benua Seri Aman tangnya sebun ambon pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenyam Malaysia nadai nape penanggul penusah sebun asap agi laban mayuah berita-berita pengerami tahu ke atur-atur pemansang dekat di pejalai ke ya kedelanjar ke empai lama dikharap ke mujur di pejalai ke baru nadai tanggul ari gayari ya kesebun bakak ngelamak tau. Kita dibagi menu suraman nitik ke penerang hari upis gayari, pengemata gayari pagi tadi. Bisa hujan, mua kengali hari, ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya kebisa mendiang kami, ba rantau jalai jam dia tu, nak milih nama pemindah kita. Kita sama bela nemu sehari itu pemisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemiak, baik malam nyade. Mai suluati, makai di pasar. Dikharap ke kita selamat. Mansang, pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Sleman ke tahu yang kita manjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisi berkongsi kepesan di Facebook YFM Sleman yang kebisi memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawa, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat mega hari Malaysia. Betuah nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Suraman, terbalik peningau, dia kena taik aku, kelebih lagi kita ya kebising nak taik ke pesan, rindu hati pesan hari Malaysia. Lalu ketiga, kedua. Kedua datang dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal di Konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas. Ya. Mari selamat dari Malaysia, nuju sidak serumah di Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ikhlala aku di Menua Dien, Gerai Belama, pihak muka mujur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelihat tengah hari itu. Hahaha, macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja, bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia ngagai semua peningat, kelebih ngagai peningat YFM Iban, YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan hari bala peningat dikenal taika, kelebih ngagai kita ya kebisa berkongsi kepesan selamat hari Malaysia. Atau lagu hari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

Nyako gaya lagu sebengkah lagu baru to. Lagu hari kerja kena kumai angkun ke pengeraja. Kita ngenang dua bengkah pengerami ya ke dekat diatur ujung bulan 9 to September 2026. Jadi pengerami kena kumai program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menu betul. Terberita kemaduk baru diatur berangkah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 SKS tak ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang di pejalai ke berangkah hari 25 nyentuh 27 hari bulan 9 September 2026 lalu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang 26 hari bulan 9 2026 di adang dekat di penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 mega. Dekat diatur Lombak Perahu kena kumai Regata Batang Kayan Lundok 2026. Jadi itu penerang ke pemaduk baru dikeluar ke UPS atau ke Perintah Menua Sarawak Timadah Kerugata Batang Kayan Lundok 2026 Dekat diatur 25 Nyentuh 27 hari bulan 9 2026 Bak Batang Kayan Lundok Sarawak. Jadi maya tu kategori kategori Lombak Perahu yang kebisik di pertandingan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidar 30 lelaki, bidar maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengatakan ngatur kategori bidar piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisa mengatakan ngatur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Anggau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya tadi kategori-kategori yang kebisik di pertandingan kebak regata Batang Kayan Lundok 2026 tidak diatur. Semana ada penanggul 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang yang kedekat diatur mega 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya sebenarnya kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngalih hari itu lagi. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida kejemat sida nya kliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijip ora lama mana magang. Orang kelihat baru rindu ninga.

Nyalagu hari Michael Jemat, lagu kedekum baik manah aku ngingat baru, lagu keterubah kita dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kukai, lagu-lagu lama megak, berserima ingau kita ya ke agik mengkang dalam pengerami hari Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Endak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilanduang Kedekumai Siang Malam Aku Nganti. Tang terima meh dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Endak Badok.

Berkongsikah Siti Ari pesan atau kejakut tesau ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Sebenarnya kita nampung lagu-lagu lama, berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal. Aku berkongsi ke dulu Siti Ari Jakut Tesau tu ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Kalai dekat di pejalai ke program tu pagi lah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai. Aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program tu jadi program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di pejalai ke 17/9/2026 sehari pergila hari 4 berengkai di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Sri Aman. Jadi maya tu ilak dekat di pejalai ke pengawak bakal ngatai kelica ya kena kenatai ke UPS tu Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak lica ya ke berkawal ngau tuju serta tanggung pengawal UPS tu JHEV ATM dikenatai ke empu Direktur UPS tu Negeri Sarawak tumpu lalu pihak mega dipejalai ke randau ya ke berkawal ngau bantu-bantu ya ke bisik dia ke UPS tu ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nak diperansang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Sri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tu. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sehari pagi lah 17/9/2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Sri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bala peninga. Nting ingat kage sekolah menya suah narah bala kaban berbuat dekamai lagu tu ya. Berserimai ngawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary. Suah bala kaban ya kelan dia berlagu dekat nyanda ke lagu kali kumai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh dia baik penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya ke debai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang kali kumai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita meniang ke lagu lama kebokai. Sekali itu meniang ke lagu dari Clement Bayang, lagu kedekombai solo Aku Menyah.

Ya, terima kasih abang dengar bagai semampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngege mengkang oke tak nyentuh ngege pukul 3 nyata de lagu kedua ke penudi dalam program seruran dikenang kita ke skeleto. Jadi lagu ke penudi kita ke skeleto tajuk ya tau ke lagu kedua kumai mana agi tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Dan bertemu baru belum meninggal dalam program seruran dikenang bak minggu tidak ada tai.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebelum kongsi ke pasar ini hati dia belah peninga lagu dari Air Rien, lagu kena kumai aku dekat nyulut.

Dan datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Balap Ninga. Setengah jam ke penudi sebelum kita ngiga pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sidak ya pukul 3 ngali hari itu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Balap Ninga kedalai ke sekali itu hari Andrew E.B. ke terubah di berkongsi. Pesan hari tatau tu ku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya meri selamat misi selamat hari Malaysia dituju ke yang agai Momong Jadam Fabian Indai Ilum Indai Siti Indai Rin Baru Ma'awin Nanga Merit Sangan Tatau selamat hari Malaysia sekali lagi ku ya Johnny Ben selamat berjalan ke pengawang agai Nuan ngagai semua yang ngelala minat nyapa kita aja lebih agak nuan ya kebak konti dia selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu untuk pesan yang kedatai hari Neo Fu selamat berjalan ke pengawak agak nuan di konti dia minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tak tahu serupai tengah tak tahu. Bagi aku pesan salam saya wari aku kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin peninggal kita hari Sibu Jaya selamat kali hari selamat berjalan ke pengawal di konti ku ya hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. Nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ Mr. Jonas Johnny Aman nuan bisa intan di kembuan kena merinang dari empu aja. Terima kasih ya ku Samuel Mudin sama-sama Mr. Samuel atau peminat program seluruh dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamanya tadi hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an pesan dari Sindun Edi. Lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman selamat berjalan ke pengawal selamat hari Malaysia ya ke jam dia tu benua di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tu minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikenak merindang semua peninggal Facebook ya kenglala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari tu seminaknya aja selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info ya kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku yang minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Neguai ku medak lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Ka neguai. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi nah ukai Christopher Kelly Landung nah. Christopher Kelly kebenar ya. Okay, marking. Ila aku edit ke kita nama ya kebenar siapa kemaik lagunya. Anai Rao, terima kasih ya ke info di kunci ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai seberapa kunci ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang. Minta nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikena merindang. Peninga-peninga YFM Sri Aman. Kelebih lagi dituju ke menggak-ngagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggak-ngagai bala ya kebenuan bergagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyuka pukul 3 Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3 dia tau. Nanya kita bala peningah. Lalu Siti tu sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selamat kali hari, hari 3 sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Dan pelabak aku madah ke gayarinya mambam kekak sebut ya mambam kami di kampung sebungkui semunjan minta main ke lagu hari igat ebi biar tuai asal bergaya jadi lagu kedai pinta balap ninga bisik dia sedia ke kami dito ianya
Lagu ari Mr. Toke Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kemboan.

Terus berkunci ke pesan rindu hati bukai ari balap ningam. Kali-kali itu data dari Jeffrey Jeff ari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti Suryaman FM. Go Mr. Jeffrey Jeff, minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya ari Duna. Ditujuk yang ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu. Nah, jago pesan kagak kita harap kita perindang ngali hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisik hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan dari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Andrew Ujai Masih. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke pendinga YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tau pesan ya kedatai hari tua rumah Boni Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalih hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Sriaman megak guys mampai panas banget, panas kita sore itu. Berkunci ke pesan mari balap ninga ya kebukai pesan to data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawak Genoan, selamat hari Malaysia megak ku ya, salam hari Limbang. Minta tebah ke lagu Juni Aman makai tinduk nadai kerja. Lama ada ninggal lagu Juni Amannya aku ya, kena aku merindang dari empu. Nak tinggal megang ngagai orang ya kenglala baka mak Gaujang di Sabah, Edwin Win, Stanley Anthony ba Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, Duaito ba Melaka, Mariana ba Hospital Kedah, ibu ayah ba Lawas, tuai rumah Kleren Medan di Pakan, Peter ba Sekuau ngejoko pesan harap keteperindang ngali hari to. Salam sayau, salam lelengau. Hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia nuju kaban semua. Ko Mas Diana. Michael Johnny. Hujan ka hujan dak kami ba Surian jam dia tu. Ko Michael Johnny minta tebah ke lagu sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing. Lalu ngagai sidak serumah ba rumah Paulus Yan, Sungai Bawan Kenawian. Orang Bawan Kenawian tu, Michael Johnny. Siti tu datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Kena Jayau Tubuh Nuan di Kena Merina Orang Kenglala Balu Buantu Engau Bintung. Francisca Mint, selamat berjalan ke pengawak, ungkup Sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan Ari Roslina. Roslina, kena merenang terimpu ngau semua peningal YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari itu. Kucingnya pelawak aku, Menua Mayau, Bandar Raya Kucing. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia menuju semua peranak menua Malaysia, rakyat Malaysia minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala balam nyadek di Sadek Serikai Ngaudi Kucing, harap kelantang dalam semua pengawal. Ambilih lagu hari Stila Philip, bisik yang keminta lagu hari Stila Philip, lagu kedekumai Sulu Ninggal Enak Madah.

Okey, terima kasih yang kita boleh mendengar kebisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkongsi ke pesan Norino Ati hari kita kebisi di berkongsi ke Facebook YFM Suria Aman pukul 3 bekas selama kita nguyang tau kamerik penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program di YFM Kuching ngau rentak ngali hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program Hari Perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Stila Piliapto, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir Kedekumbai Pumpuang dan Tapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Nyalai balap ninga atau gaya kami di YFM Suria Aman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi walaupun ingat anak-anak ingat meda kita lagi meda pengrami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengkah hari 8-15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak mega live hari RTM Klik. Lani pengawak tu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK berengkari pukul 8.15 lemai tu lagi 16 hari bulan 9 2026 pengerami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai nyanaka kami hari YFM Sudirman aku Ibin tau ke Steven Sapa Silai ngau kita bawa ke sekali tu pertemu baru kita ngau aku bawa ke Bukai nangkan ke toilet.

0: Rental Ngali Hari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua bala peninga. Kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau dah berlain ngau pengelola peninga kita. Di serata menua. Rasai bawa aku dekat berlain kita 3 jam. Nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ukai seminat Steven ajak ke berkongsi info. Aku megak lagi dekat berkongsi info ngau bala peninga. Kelimpah nebeh lagu ke udah di rintai aku buat playlist ya. Saya tahu hari dia nak pihak bala peninga. Selama hari Malaysia. Ngagai bala peninga kita. Kelebih lagi kita ke benua bergelumau. Atau ke benua mindahkan kita. Ke nguluk pengalami-pengalami. Ke bisik dia tu di benua kita. Bisa nyagai penentang tebing sungai. Lalu kini-kini mah. Sari tau mai bala anak. Mai bala kaban kita, bakiah kita laban pedaku sebuah nak gentu balat bakal ngelamak tau ya. Nyamai dua berjalai ke. Ini nyamai gik nyintak sport. Ngelamak tau medriasnya ya. Anak pihak bala peninga. Lalu selama hari pengadang, kita ke nyambut hari pengadang Sarito. Lalu mengagai bala peninga kita ke benar dirantu jalai. Yang ke dalam kereta pengangkut, ya. Karena hantu-hantu bakal ke ngalih hari itu. Ya, terus sekolah jalai ngau kami bawa FM. Sebenarnya aku berkongsi sekedar info ngau bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. Untuk lagu dari Sivaji. Asal lagu anu kau dulu nama kini lagunya. Asap lia, asap lia ya. Terus gelas jalan kami, Mbak YFM.

Komiti Penajar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Kamarudin Abdulani Madah nyadung pemeriknya sebagai hari pengawak bala penajar ngelicah kaki pengrami serta ngawa diri berulai ngau komuniti. Jadi rutinnya dekat di Sandung Bapaknya Bengkam 2 ngelingi negeri Kuching ya. Lalu berbaik ngunyak megak peningat dia pengawal pemandang hari Malaysia. Bisik dia tu di Plaza Merdeka. Kalai pengawal tu kemenaya udah berengkah 10 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat tembok sari tu ya. Jadi kita dilalau sama datai ngagai pengawal pemandangnya kalai mayu bengkeh atau pengawal bisik dibuka berserimai ngau pengelami ngintu hari Malaysia 2026 datai bapa lah mayu mah ya nya tadi bengkeh hari pengawal ke bisik di atau sarito.

0: Simpan mengau badar, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke pengiduk nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi sapa.
1: Ya, pelinga mayu hana ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat bergulai ngom mentesige ya. Abah awak berita petarajang kita ninggal nama kini. Berita ke dekat di baik menteri lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri ngau pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergilak. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatu ke udah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atau ngajal ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat daripada nangkan ke tau ilang. Tajap ya apa inai tau ke penyaga tau nak nganjung anak kita ke sekolah nanti semua irau ke pengerai kita ke sebuah nasab serta dipinta madah ngagai sekolah ya. Hanya tadi Siti Gerah. Ya, sudah kita bergulai ngau menteri kita berperindang dulu. Lagu ke dibaik Swellin. Nyerah api dendam.

0: Giga FM。Nya sistem ke program di BC dia tu nya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita.
1: Ya mari selamat ya hari selamat tu baru mulai ngaku hari kapit berita pada rajang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peningan mayo keterbaya maka mari selamat hari Malaysia ngai semua kita kelebagi Sarito mayo bala diau udah bekau hari desai Sarito 16/9/2026. Peningan mayo berita keterubah ke dekat dikongsi kaku ke sekali itu hanya siti megah program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit hari itu 16/9/2026 hari 3 hanya bersemai ngau nyambut hari Malaysia. Au dia BC dia tu megah siti program ke dikumai doa pepaduan. Au jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi harap ke kita lebih bagi ke dia di bagi menua kita di Kapit sama-sama gedatai ngagai gereja Bapa Sa Kapit jalai memora Kapit ngamik ke sama ngau ngintu doa pepaduan bersemai ngau hari Malaysia. Nyak berita ke terubah nangkan kenyak peningan mayuh ke sitik tu enya kempen derma darah bersemai ngau meka hari penderma darah sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sedar hari unit patologi ngau meka tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ila pukul 8 pagi mengagai pukul 12 setengah hari yau pepalan ba hospital sai di Kapit. Jadi kita ke dekat derma darah, kita kuliah derma darah anan ingat au sekali lagi kena tai kerempu ngagai hospital sai di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ila pukul 8 setengah pagi ngagai pukul 12 setengah hari. Berita kita ke buka itu peningan mayuah. Siti Megak pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat di dekat dia tu ba rumah abu Nangasrian Baliah bagi menua Bukit Mabung di Kapit. Jadi pengawak tu ialah antena ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anak Kumbung ianya Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya Mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat Mega bawa rumah Ajud Nangas Semawang Baliah kena hari ke sebaka 19/9/2026. Okey, sama mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita ngui ngagai berita ke Siti Tua Mega hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Seluruhan Wisinga tu nya jualan ramah medani bergerak. Jadi tu peningan mayuah kalai bisik beberapa itu hari bulan ngau mengandu ke udah dipilih nua ngatu ianya jualan ramah medani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ila dia pengawak jualan ramah medani dekat dia tu pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking bananga entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nya 19/9 ba entawau nangkan kenya mega 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu ba rumah Lipin nanga Banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya megak peningan mayuah bahari ke sebaka megak 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu ba rumah Sebuang nanga Merama Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 25/9/2026 jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu ba rumah Abu Selutan nanga Serian Batu Tunggal Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan no jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bawa genap itendo ke bisik disebut aku tadi ngomong ke hari bulan ke di padahau. Jadi ngarap ke kita peninggal mayuh ke semak no ke disebut sama mereka bame uliah ngamik ke ngau sama mereka berjual berbeli ke barang bawa jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okay. Ke sekali itu megak peningah kita terus nguyang ngagai program ke megak bisik dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 hujan bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabuong edisi ke 2 tahun 2026. Jadi bas rentang ekspedisi Bukit Mabuong tu peninggal mayuh kita ke dekat ngau ngeregister di Rempu tentu ya tu udah dibuka kita ke dekat ngau. Jadi aku megak berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu lubang maya telak peninggal kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi no ngeregister di Rempu bala sedak ke ngau bawa ekspedisi Bukit Mabuong laban semua sedak ke ngeregister tu tentu ya sedak ya nama tu automatic deh ngau berpekit. Jadi no sedak ngeregister di Rempu nangkan kena sedak dekat dilepas ke nitih ke kategori lebih lagi kena 25 hari bulan 9 2026 dia kategori nama tu kategori komuniti Bukit Tunuk dekat dulu lepas ke Indo ngau lelaki. Jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai kang lepas ke peserta bagi kategori komuniti tunuk lelaki ngau mega Indo out lalu nangkan kenya mega terus nyuak ke prize ngagai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 dia megak sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sedak peserta bagi kategori terbuka lelaki ngau induk lalu megak sedak ketika dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itu kategori megak kategori terbuka lelaki ngau megak kategori terbuka induk lalu udahnya sedak dekat nyawa ke prais ngagai sidak kemenang. Nyak berkau ngau sidak ke dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuong untuk peninggal mayuh tentu ya duit kategori hanya ungkup kategori komuniti tunuk lelaki ngau induk sidak tu mesti orang dia empu bahas tentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngagai semua kita ke dekat ngau bahas ekspedisi Bukit Mabuong. Okey, ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabuong kita iba edisi kedua ke sekali itu mereka nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapit pu tau ke kita ke di luar kapit mereka tau ngeregister di Rempu ngau berpengawal ekspedisi Bukit Mabuong ungkup ke tahun tu tahun 2026. Okay, nyak ya peningah berita kuliah dikongsi kaku bawa kita ke sekali itu berita Batarajang ungkup ke sari itu ngaunya boleh baru angkai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya.

0: VSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Ya, peningat mayu lah. 45 mil lepas pukul 3 ngali hari lagi. Sekolah jalan kami bawa rentak ngali hari. Jadi ngaji kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih alam pemilih wifi station kemenindang kita. Di sekedarnya madah hujan. Oh, untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan ya, jula hujan. Ko pitahong. Lalu pihak megak. Inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang kenyak kena muai sekedar sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Nyadi tu nyadi ke perengkah bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar. Nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis dan Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab madah ke bala pengajar uliah ngena TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam utabukai asiari digital dikena nerang ke sitik-sitik topik ngau mega ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngenak bob teks ya nyak cara baru dah tau. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngagai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngena Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkah gunanya ya. Nyak tadi berkawal utai kedekumai orang Smart TV kena orang belajar kemayari tau ya.

0: padang ng balo, tajak na kuluto, mayong tanda temu ako. Kita mensyo tu, unta kita, nada uliya kita ngambil kau tanya temu kita magang, nada uliya.
1: Ya.
0: Nah, bakal reti aku sekolah tinggi, kira tinggi, punya tiga ribu mesti belajar, eh. Ini jalan yang tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nanam balo kita nanam lado, lepas aku selalu dekat nanam, jago kasih apa nanam lado, balo kita nanam lado tajak aku sekolah dah tinggi, tang tinanam lado lah aku kaku. Nah, kita tu ndak tahu ndak mulai, mulai, anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi, aku dah PhD, kunggai mendak balok kita, anak makan nyok.

Ya, peningat Maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah ana. Labar hari dia. Yang harap ke Maya gig ya kita berpantun sehari tu. Tak sebedau berpantun. Biar aku dekat menindang kita ngau lagu dari Elezon Awit. Tangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat sejarah dari juara SCSJ ke-10.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program Aram Berpantun YFM.
2: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberusai.
3: Kejalai malam ngadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam. Laban ku tanggup nyadi keganti.
4: Tiang tumbang patah tungkat. Rarap atap labuah tersesai. Teribu kereta anang nak berjiman. Jaga sebut ngadai penyukat umur kita.
5: YFM 101.3 MHz.
6: Pagi ngisap tuku yuang sele hari se urang dicapi yuang
7: hapui dicap ai ciro di nagar seribas ukai aku nak balas
6: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh spring 16 ya
7: yeah. Akhirnya pedih aja nyamai-amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dia
8: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Siena belasai kita udah datai ba awak jam kedua. Kita mulai buat program aram berpantun. Berpantun lah kita bala peninga ya. Ini ya guys, bala peninga ke dekat berpantun. Arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak dikena kita telefon dengan kami. 082-258-634 atau ke situs tau 082-258-633. Belum dibuka ngagai bala peninga kita dia tau ya siapa kak dulu atau telefon. Nah dulu duri sama menyak ne. Ngarak ke bala peninga kita di selatan menua. Bukai semina di Sarawak ajak di perancang tang di menua-menua bekai megak. Engka bisa bala kita iban di Semenanjung kini di menua Tasik bata kapal kini kita ya kak berpantuan tahu uji dekat dia pihak mega bala menyari kita di Indonesia ni Petrus ni lama Petrus nak berpantuan siku hari peninga kita ke landik berpantuan dari Indonesia jadi kita ngarap ke sarita bisa meh ya. Lalu mega kak ninga kita hari Limbang lalu Miri ya ni orang Miri pihak mega bintu lu orang muka muka tau pada aku kak sesemuan lah orang muka pihak mega hari Sibu orang Sibu muka nak lalu orang hari Sibu orang Selangau pihak mega di Lubuan tau ni orang-orang Lubuan tau ya. Harap ke kita bisa telefon lagi kita yang ingat siapa kini peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Tu baru ya terubah ya Mia tu hari kapit.
0: Oh Mia, Mia ke terubah putai Mia dah suah Mia ne.
1: Nak kalah terubah selalu dudi.
0: Dulu telefon sari tahu kau dah nyamia lah.
1: Ya, okay. Ujian kami di tok tadi DJ.
0: Mayu mak menua ujian dengan aku bak kapiat bak dini kapiat ujian julau ujian betuang ujian.
1: Aw mana hari malam tak ada hujan.
0: Aw kena muai sebulan ne.
1: Aku kembali mimin. Aw ay bataragam.
0: Aw amat ne.
1: Aku lama tolangkang.
0: Aw uliah berikan ne.
1: Ikan sige semampai bisa. Aw nak mayu bakal selama.
0: Aw nanti di tiap hari nguliah kian nyun nadai gay mia nyuka pupus mia ne.
1: Ya, nada ada mu pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia batamu?
1: Berapa batamu?
0: Mayu orang dia Mia?
1: Dia tu kurang ya sih, dah ada mayu pulai. Lama kami dia tu je musim buah deh, mayu buah kami hari menuan di mungkin mayu.
0: Nuan bisa nyuap buah?
1: Nah, sikit dah. Perengkap piring dia jual aku dia.
0: Ya,
1: jual bakal subak.
0: Okey. Pantun okay. Kita ini ya.
1: Pantun, pantun tu, pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap. Ngarap
0: dia
1: bisa ningam itu.
0: Oh, apa kilat? Dah nanti tu cuba dia ada pekilat. Dinga dulu pekilat.
1: Dinga ada pekilat tu. Pantun puji ngagai dia. Amat landi sida nike pon sukun. Pon sukun ditike lebat buah ya. Amat landi apekilat tu berpantun. Pantun ditusun mana bunyinya.
0: Dinga ya pekilat. Gemuk hidung pekilat.
1: Sisi tu lagi DJ tu kena serikat fungsi.
0: Apa ni?
1: Okay. Tanya tu hanya pansu nama lama udah kini mesti dah tu dah bengkrap kerap aku.
0: Udah nanti lepas gay mai cagat tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya meh tu ya berketuk bunyi ya. Kijab kijab api sepepat terbaik tinggi bakun sukun. Sini nuan semua kungsi serikat. Lama nak ninga kita berpantun. Ya aja me dulu DJ. Terima kasih au.
0: Au sama-sama. Okay. Nya tadi Mia. Ya nanya ke sida ke kunci syarikat. Ya amat nare. Nare tahu orang ke kunci syarikat. Nah, udah bankrupt bunyi ku ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Deman tau.
0: Jauh ke Mimi ada radio au. Ini bergemuangnya. Okey, hari ini non wai?
2: Hari dalat.
0: Orang dalat. Okey. Minggunya tak ada bisa pantuan?
2: Bisa ya.
0: Nah, okey. Dekat mana pantuan orang?
2: Bisa ya, tak pantuan.
0: Nah, terus ke dia?
2: Tujuh aku bapak kilat.
0: Apa kilat? Oh. Apa kilat? Dengar ya, apa kilat?
2: Hari muka jalan kamatau. Atau dah lama makan ijan. Susah amat kena berobo. Nak tu kepada orang riluan.
0: No. Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalat nuju ke duan ya. Tak ada mia ke? Tak ada pantun puji hari mia. Jadi kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, orang merindun tadi je.
0: Oh, orang merindun. Nama berita kita. Bisa ramai kita cerita orang merindun.
1: Narai ramai di je, narai.
0: Ngau pihak ni. Aku ningat bisa tak ada buat lubang tu bisa ni. Bisa pengalami dia dengar aku tarik bisa melatih pagi tarik nyebut.
1: Ya, dah nemu.
0: Rumah Rebecca. Rumah Rebecca ko.
1: Oh, kau mai mai.
0: Nemu nuan rumah Panyaya.
1: Aku dah nemu di jengai bulak
0: kedai. Oh, okey, dah sedia pantuan ni.
1: Auto nuju di je to.
0: Nuju aku okey terus ke dia tuju mah.
1: Dani aku pagi. Ni tu salah lupa dia salah.
0: Apa lumun kecil pia?
1: Betul.
0: Okey.
1: Dani aku pagi baru aku bisa ngasai kati cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Ama bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu mensia. Ketau ngempuh Zumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
1: Nuju nuan tu DJ.
0: Apa abad? Abad gemau hati aku.
1: Gemau hati lah. Bantuan nuan.
0: Nula tinua aku labarnya.
1: Nah, tu si tedar DJ. Laju-laju ku terima mutu. Lalu tertuju ke mata paku. Lalu dipusian kangen. Baru dia bisit kincit mimin.
0: Okay.
1: Aku minta lagu DJ.
0: Lagu nama?
1: Aku mau api pengerindu. Debaik wasen kau sila pilih. Ada aku ijau lah masa yang ada.
0: Nanti bisa lagi aku menebak ya. Nama tadi lagu nama? Aku mau.
1: Aku mau api pengerindu. Debaik wasen kau sila pilih.
0: Nanti ada lagu buka ya.
1: Sukati. Sukati.
0: Okay, bye-bye. Salam orang merinduan.
1: Sama ni je sama Arab ke gerai Arab ke mujur.
0: Okay, bye bye. Ya, nyak tadi orang merinduan. Upai lirik orang merinduan, mu pantun. Ya kita merinduan, anan lemah bu pantun kita. Lah patut balap ninggal bukai aleh laban orang merinduan. Nih kita balap ninggal bukai. Apo tersunyi tau napa tawat ari diau nyu diau gemulut kita ini ya 082258634 082258633 ya para peningat kita di strata menua kemudian mendia kami apa kilat ni dek dia maka Robina lagi mah lagi Robina nemu aku Robina sikit bisik lagi. Ina peng, pihak bangga cun rumah, tuai rumah ina cun. Ni siapa lagi? Rahim. Rahim kita, Ina Erik ya. Kita tahu telefon ngaji kami. Tangkit sebenarnya, ninga ketok.

0: lagu ke berentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang ngagai bala peningat kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantun ya 0822586 34. Adi buka ngagai bala peningat kita. Kita nyawut kangau peningat. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai, baru dah ni tau pelabak ko?
1: Tak, aku tak dah ni. Belum agak agak benang kait ku tu.
0: Oh, piya apo sebakar mah subak lino aku ngain. Datuk nah, nyungai nyari. Nyungai nyari lagi jari.
1: Ha? Ngait ketiga, ngait selimut.
0: Apo ne? Au. Au mana mama bekenya? Au ngarap ke terus pajau kenya?
1: Iyalah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh, bala sedak pakai induk misi ke kerja hospital, celap ku sedak ya, nyak ngakak kadigan.
0: Oh, pia, oh, landik apa pengawaknya, nuan eh?
1: Rindu lah.
0: Mayuh eh, mayuh ada dari kakak nuan?
1: Nggak, gak tentu mayuh, dah bisa 2-3 lambar pia.
0: Oh,
1: lapan sedak, aku baru start ngakaknya deh, je.
0: Oh, nulak.
1: Udah lama ngakak ya.
0: Nulak buapnya nih?
1: Bedak bak Pinterest, bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, lama letak nada dijual orang buapnya ne.
1: Nada, aku nyau katnya ke aku ke Semenanjung untuk tadi ngegak bak book access, tak nama book accessnya besar ya bak besar dari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nada ya?
1: Nada ya. Nada.
0: Ya, keliak bisa keliak. Mayuah orang berjual ke buap. Nah, buat kait. Nyak aku nganyu ngai ngait lagi. Nyo nak nemu berkenai kak ngagak lagi.
1: Laban orang dia tau. Nyo minat utai bukai deh.
0: Kau nyo berbeli sebab pasal ya ke kena ya ke import orang menyak. Tak mana lagi kait kita impu puas hati lagi. Kau dek?
1: Ya.
0: Kau keterubah yang pantun lah.
1: Au, sebuah ya, betul.
0: Au, terus ke dia, wai.

0: melaki bini jaku tak ketemu bininya tu sakit ni nya. Namanya kenyak
1: ya. Sikit berkenyak ya. Ngantik mula madu penglilu mak. Semua mana magang ngantik udah berpuluh tahun kak medak ya. Di luar nak ulit nak bergulai ku dek.
0: Me amai amai.
1: Ya.
0: Nanti ke pasar. You go west, I go.
1: Amai siko babelakang ni cepat bermua. Aku masih nak nyamai belakai ko tidak ya.
0: Ya lah ko madah kan biar baru-baru balas bekas-bekas sudon ko.
1: Anak kaki.
0: Ya, madah ke kita. Anang ngai ko kasih kita belakai. Tapi ya ko ko.
1: Iya, anang kalau kak kaki. Lama kita tu udah ya deh. Udah dulu ngepuan ya.
0: Ya.
1: Okay.
0: Di mana-mana pun sama.
1: Sama. Nanti 10-20 tahun lah berubah utai leh.
0: Manis masam lah kau ya di sini.
1: Amat betul bunyi kenyo kudai way. Okay, anak jelek bantuan aku.
0: Thank you DJ.
1: Okay, bye. Anak tadi benua ngayet bala peninga kita ya. Aku kan napa ngawak ngayet to? Tanjari to tunjuk to nyunga nyali ya gay. Nyunyuk kering to peninga ya. Lama-lama nak ngayet mai aku darah subak kakunya tadi. Ya kita ya terus mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
1: Ya, mari selamat lemai. Selamat lemai kan,
2: Wan? Selamat lemai, selamat hari Malaysia.
1: Ya, siapa ngaku beranawai?
2: Aku tok Cikgu David.
1: Alah, pengajar. Nanda yang ngajar sehari itu, ne.
2: Kayak aku dah pensen.
1: Ya, udah pensen lah, ngamak. Tetap. Pencen. Tetap nikah ngau pengajal.
2: Aku tau dia tu dah nyadi penyanyi dah. Mula nyadi penyanyi dia tu.
1: Apa ne? Bisa udah ngagak lagu wai?
2: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
1: Lama lagunya?
2: Aku tau Bidayuh aku tau.
1: Lagu berlagu Bidayuh lah.
2: Aku ingat seseniban kak. Lagu Aku Meh Pencen.
1: Ah, aku
2: boleh dinebah lagi aku mau pencen lagu Bidayuh. Aban jangka aku mayo orang Bidayuh ninga.
1: Mayo sige mayo ya sige amat ya. Bala peninga Bidayuh kita sama lemai atau siko ada penyanyi kita belum berjakup ngaku tau. Ya. Okey
2: aku pantun.
1: Apa pantun ya mewai?
2: Aku kebon ngamik buah empasa. Buah empasa cuma seguni.
1: Okay.
2: Aku terperasa aku terperasa kena.
1: Hello.
2: Hello.
1: Apa
2: nak ingat ke?
1: Apa nak baginya ya? Nada tulis tadi.
2: Bedau tulisku.
1: Lagi udah lagi.
2: Aku terperasa ke Tegal nak nyadi bobini.
1: Apo?
2: Enggak ujung ya. Tok pantun tunai aja.
1: Nyaja.
2: DJ siapa tuh Nancy ya?
1: Iya, DJ Nancy tuh.
2: Okay, nanti leh nebah lagu lagi lagu Bedayu.
1: Lagi kumida.
2: Bisa ba YouTube.
1: Jadi
2: promo ya.
1: Nanti bisa berzenon uliah mako tanya lagi. Napa?
2: Aku AKU aku meh MUH meh.
1: MUH
2: MUH meh.
1: Meh.
2: C E N.
1: Pencen. Aku meh.
2: C E N. Pencen.
1: Okay.
2: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama pengajar. Ya tadi siko hari pengajal kita bangsa Bidayuh. Ya peninga kita bangsa Bidayuh jam ke dia tu. Mayu bangsa Bidayuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya kita nguyang agak peninga kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
0: Ngindari miri tak?
1: Orang miri hanya bagus. Mana orang miri bisa berpantun?

0: Kartun bah ya orang Miri.
1: Doktor saya selalu
0: tahu. Ah iya. Siapa nama nama ai?
1: Umar Miri to.
0: Okey, terus enggak pantun kita ai wae au.
1: Ya, bunyi tok ke. Anak sulai terbaik malai-alai nutu bunga raya. Okey ku ngai ke nuan wae, nuan Jawa di Mia di hati Jawa di mata.
0: Mia kak pengai berkenyak Mia.
1: Ya tak sitai ah. Burung pitu terbang lapu-lapu ingat berperugung pun panyun. Nanti lu anamat bisi hati rindu. Arab lu kami berbalas pantun. Aunya jadi je.
0: Iya sama-sama. Okeynya tadi peninggal kita hari Miri. Ya, ada telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninggal kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita. Terus mengelengar peninggal kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai darah.
0: Halo, selamat lemai. Robina, benar gawak tu, Robina?
2: Nadai, bisik.
0: Nyak nebas tu. Oh, pia. Oh, pia. Nana gawak cerita ni.
2: Are Malaysia
0: tau. Oh, amat aruh ya nak gawa auto nebas. Amat bagas Rubina tau. Nak kala dia Rubina tau pada aku.
2: Kena rindu mainat aja mue buri.
0: Cukup rindu ke babas Rubina tau. Ngante pasal ngiga lawak nu satu Rubina.
2: Ya, dara kate dan nemu dara.
0: Nice. Aku tau sikit lama udah begulai ngudai.
2: Oh,
0: iya. Okey, terus ngau pantunan, Robina.
2: Tuh, ngajai apa ini? Tarang wapai guntur. Okey. Lemai hari penangsa lalat, boleh sijang bertungak mua. Nuan dia tuk lawa mai apa kilat. Laban udah berjuluk, bujang menua.
0: Apa boleh? Oh.
2: Oh, terima kasih, Tara.
0: Okey, nyata tadi, Robina. Ya kita dulu berperindang pelinga. Lagu ni orang merinduan tadi nadai lagu kada pinta nuannya tadi wai au. Siapa nama wainya tadi aku pun nak na ingat siapa nama ya. Tang aku nebah lagu Wilson ngau cara pilih lagu bukai kau. Okey ngarap ke terperindang ni. Anan ini yang

0: Ya, ngarap ke tepantut tepantut ati apa ninga merinduan tadi ne. Tajak pen lagu ke benal ke bisi di pintar tenadai dalam senon kami ya. Tang lagu bukai, lagu esen ngau cerita pilih ke bukai di tebah ku ya. Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ. Selamat malam.
0: Ya, ya. Apa kilat, ne?
1: Untuk medah di Rora Betuang.
0: Siapa?
1: Rora Betuang, aku tu.
0: Rora Betuang, aku tak.
1: Mengenai penandak ngalau. Okay.
0: Kau
1: nak pantun Ruby itu, nah.
0: Mayu orang nujo udah, ne?
1: Tu. Malah nujo, matu. Nujo orang bina, indah-indah. Ikau mia just pian semua lah tujuh mangga.
0: Oh, di ngam mana mana? Mhm.
1: Nada lain kau di kau nak kurang kau tu.
0: Okay.
1: Nada lain kami pergi. Kela di ngam patang patang lemak mangkok lalangan perahu keram patah kemudi. Nuan igo panas malam pancar bulan nok peduli. Ati bari jemboi sari tanah minyak jadi rusi. Anak nurut pendekat ati ketawa dulu nyabat dudi. So malah pantun mia tadi nuan pan kura lebih lah lamiak nusud lekau pantun ngatu liwar aku liliah asa singkelan lebuan timun atau penudi tu je hilang-hilang sebatu belang munyi timang menang menyayo suruh Sarawak tanah galang selamat hari satu Malaysia
0: okay.
1: Suruh galang celum burak bintang garis pedok terbaik. Anak takut jauh di Sarawak, di CGCS jadi terbaik. Mm-hmm. Malam hari terang bulan, bulan pegari penemau kebuang. Iga pancar panas malam, masa lagu hari penyanyi gelbet gawang. Iga gede je. Mana ada nyali lagu buka iga. Okey, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Banyak tadi peninggal kita. Ya, kita mulai ngopeningan kita. Hello.
2: Hello. Hello, DJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, wai. Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Tu amuai hari Sri Aman.
0: Ura Sri Aman. Lau gagah mati ni ngau. Baru ni, kadang-kadang ngajak Ura Sri Aman tu kat berpantuan, ne?
2: Ya, tenggelam timbul.
0: Nai ngawaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
2: Oleh ya, wai.
0: Ura gengai, ne?
2: Ya, ura
0: okay.
2: Gengai.
0: Okay, terus ke dia, wai.
2: Okey. Buah manis, buah naga. Di empat mana, bak lemai ari. Selamat lemai, bala peninga. Betimbal pantun, ngerindang hati.
0: Apa? Pandai nak tau. Okey, landia.
2: Okey, kita tak ada. Bajik mua induk darah. Landia amai, beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua. Besawup negap ke menua kita.
0: Apa amak landia dan wai? Nama nak hari subak pantun wai?
2: Baru dua kali ku ngau berpantun ba radio.
0: Apa tiwon pun maneh na di dinga?
2: Kala ku subak mayagi sekolah subak.
0: Patuat landia ne. Telo berpantun ngau kami wai au.
2: Okey, harap aku bisa hari bisa masal besar itu hari cuti uliah aku ninga.
0: Amatnya. Okey, ya. Terima kasih mamanya wah, nyajanya.
2: Nyajailah minggu baru lah, nguji baru gak.
0: Okey, nyak tadi peningat sitik contoh kecukupan lah. Cara yang mai pantun nyak betul. Engkau ya tahu suah berpantun ya. Ya, kita ke empai nemu pantun tau belajar dari peninga kita dari Sri Aman tau ya. Pihak mereka hari apa kilat, hari silat robina. Ya, kita terus mengulang peninga kita. Hello.
3: Hello, nama lemai baru darah.
0: Okey, robina, pantun kita, wai.
3: Nyagai England, nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Lalu terus mantun sama-sama me kita cuti maya hari Malaysia nyage kita semua bala pemantun.
0: Mm-hmm.
3: Nyage kaki lima konukar kuen kena Malay sebatang nganggup aku minta lagu kuen coba tajuk di sanggup aku. Mm-hmm. Lagi pandang aru darah.
0: Okay, nyak tadi Robina ya.

0: Ya, kita lagi bisik mayu awak dulu lah kita ngenatai ke pantun kita ya, baltinya ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633. Kita bergulai ngawa peningat kita. Hello.
1: Hello, semangat hari.
0: Ya, siapa ngawa aku beranau?
1: Stanley Madi itu hari kampung sungai Pinang lama semunyan.
0: Urah semunyan baru ya aku ningat urah semunyan atau berpantuan
1: ya. Ya, enggak lama kini nih, ada singgah orang bawa pantun.
0: Okey, Kak Ninga, pantun kita hari semunyan, Kak?
1: Okey, pantun kita ya, buka kengali hari itu, menyita. Buang tekai, berumah rindai. Ambil sigi, sumai ke lawak. Okey, ngai ke bambai ke orang tuai itu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Oh, nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk aku ya. Amat nyak Robina. Ni peningat kita hari merinduan sawatnya, wai. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Tahun lagi hari ngumpul buah pilih dan ini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngemelai. Nadai lalu, nadai ngasuh nuan lalu manas.
0: Mm-hmm.
2: Oh ya, madara.
0: Okay.
2: Auto ke darah.
0: Mm-hmm.
2: Sama ke bilik muda cerita katuan ngajai. Ngagai kedai melihinga harap ke mana semua lekap bantuan ke di pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alai ku nebas terara nade itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Terang di ngaku tadi Rumina. Ya. Ya kita berperindang ya lagu ke bisa dipinta apa kilat tadi lagu dari Gilbert Kawang.

0: Ya kita lagi apa program Arang Bepantun bukan lagi ngopinya kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Okay, selamat lemai Arwina. Terus nggak pantun? Terus nggak pantun wan?
1: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput. Terus sama hati di dada. Di perak nuan asai kak luput. Iya merak kita di darah.
0: Tau.
1: Tau udah tujuh kan ngagai apa kilat. Bagi ketamu melai rembai pagi hari nyumai salai. Anak nuan ngumai aku nyadi ke amai. Laban aku nadai bamai lalai. Apa kilatnya darah?
0: Lagi ya malah deh. Oke. Hanya tadi Robina malas pantun apa kilat. Iya, balas peningah. 15 minit lagi kita segulas jalai program berpantun. Artinya aku bisa main wawak nul kita ngenatai ke pantun ya. Ini ngarap ke bala peningah kita agak telefon ke konti sudah kita ningah ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur pukul 5, jadi pukul 5:30 Ranau Ruai. Ya kita bukan lagi peningah kita. Hello.
2: Hari muka.
0: Orang muka janang tau.
2: Lama
0: aku ya.
2: Lama ada nak ke mana orang tengah nak.
0: Patut lama nak pantun.
2: Malah pantun kau pakai tadi. Yang ngai kena tuai.
0: Kena sawat nuan deh.
2: Asap melap ni di remeng. Bulan keleman serumah petang. Ngasuh kulu boleh jelu munsang. Inuk tuai aku ambil. Inuk biak. Empai silau. Dulu pulai tak sarang.
0: Okey. Hanya tadi janang ya. Peningah kita hari muka baru ningah orang muka berpantun. Lama tu orang muka sikit. Jaguh pengawak berpantun tu ya. Kelebih lagi balas silau Rosliau. Silau Inando ya. Nah, ini no tidak tahu ya. Ina lobo, ini no nuan ina lobo. Pihak mereka peninga kita ke bukai tu rumah ina cuan, ina peng.

0: ya, mayuan mega sari tau peninga-peninga kita ke nakala pantun berpantun ya. Okey, kita mulai ngop peninga kita. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa tau sinuk inang tu ne? Bunyan sinuk inang.
1: Bunyan semalam.
0: Ya, bunyan semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantul ke nuju Mia tau.
0: Mia, ninga mana Mia? Nuju.
1: Mau Mia.
0: Au.
1: Nurun jalo ai pasang. Ulia undang sama jalo. Arab Mia bi ulia ngau kruke cetok nyalang. Laban subo do bulia lumo duo. Jaja di je.
0: Ya, nomor dua amat. Ya, baru nomor aku. Mia bulia nomor dua. Apo Mia? Yang harap ke Mia tahun yang baru kenyak munyi kian eh. Ya lani lirik Mia berlagu kan seminak bantuan berlagu nemu memia to ya. Ya peninga kita eh. 082-258-634 082-258-633 ngai kita ke dekat berbalasa pantun ya. Mak Cagat udah nan raginya udah bankrupt syarikat Mak Cagat. Ya kita ya berperindang baru ya.

Iya, nya tadi lagu ke Dimay Ellison Awit. Jadi ya peringa mayu jam kita serka nal laban dekat mereka awak berita nasional. Jadi ngaki kita ke dekat berpantun lagi kejapnya dan minggu baru mau ulih lah minggu baru start ke dulu meh ya. Minggu baru aku dekat bunglain kita buat program berpantun. Simpan mah mayu pantun kita. Minggu baru kita bertimbah lah. Lawan jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebentar kita ingat ke berita. Ingat lagu ke Dibai Jacqueline.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perlibatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Boksukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1699 dalam tahun 1989. 6 ikut pengakap Sarawak udan rimak lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Semedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagak pemutus bab sekedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bab perkara nyadi tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahian keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bas mengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda ari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemuju Raban Pengakap Sarawak basuku disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, pinya di pemuan berguna, lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Ianya tadi lagu ke di bayi Gwen. Setiap lagu ke di pinta anak Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringat mayu anak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngelih hari. Lapa udah tau Matthew Abu dekat bergulai ngau kita bawa sadar lemai. Dan sebenarnya bergulai ngau Matthew Abu kita dekat ningah ke Randa Ruai. Setiap program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Dan sebenarnya setiap lagu kedibai Heli pelakon. Kena aku ngujuang ke rentak ngali hari kita kali itu 16 hari bulan 9. Motong mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Mama lemah cowok, nama berita dari tau. Ini kita tuh baru udah gerain nyau tabi yang baru gak akai, akai. Ngapain apa tuang pergi akai? Lama gede bayi bala uco mendak pengami hari Malaysia mapasa kanyua. Cukup ramai uco kami di tau. Tapi ini kita tuh nyau kemai besar kaki gajah uco. Udah tua itu, main apa media ya ucu, ni mesir, nemu mejai inti, udah lama kena. Ya ucu, ngenang pengalami, gak tadi. Cukup rindu, hati meda ulah berbaik ke menera Malaysia ucu. Ya nak berasa air kaki pedes dengan mata kurang berjalan. Malah main wah, nak muka-muka. Coba gaul. Abang sangau kai sangau tu. Lagi ingat kita dulu arti sangau ke Mekir. Tau ke dekat Melayu Kresa. Bilik bakar sofa. Meja. Tanyuak mall. Lagi ingat kita. Ya. Sama-sama kita ingat ampun kita sangau gila. Mekir orang tu cok.
1: Itu pergi perjalanan, pergi kai pasar kunyuk juga. Sama itu banon kereta. Itu sanggalah. Sama pergi banon punya kereta.
2: Hei, asli lepas kula. Laju ke, mai. Kereta banon. Ini ke kanak kereta tu baik dari. Dah saya buat pasar dia lagi. Karena nak ambil sofa ke mana? Angkut. Kita beli orang.
3: Eh, sabar ni, sangau. Dek ke perumahan aku, ke debaik di perumahan. Akai. Nadai kanyuk mallnya bangal lari lagi. Tidak sida sofa habis lagi. Kati aja mari. Mija ke beli dek? Tidak. Kanyuk mallnya sekali beli dia lagi ni, sangau.
2: Kelalu, gak jakuk dengan nyuak aku banun. Nanti aku tu cuba. Nak balang pengelau. Nah, sikit jadi ngawai pergi ku keliak punya lemu dek. Mau tak nak leh, ha? Tangkup aku. Aneng gak kanyuak muanya. Pasar kanyuak batang, kanyuak bukit, kanyuak sungai, kanyuak. Uli aku beli magangnya. Keh, no lon. Ha, ngau tidak pengurus hati yang tidak tuai rumah. Pan, uli ama beli aku. Paman, meh. Kena nyaga bala sidak kamil bala sidak janik aku nah
3: pe raya gede tu sangau nyumunyi cerita piramli ke dagang ke mensia de kamli sapungulu sidak tu rumah nyo kata te pasak kanyuak tu atu sangau aku nyingah ke de bamua kanyuak muanya jak lagi apa ku ka terus ke hospital lagi de ngiga minut bisai apa pasak kanyuak dia. Engkau dia pulai lagi kan umpah minuat. Ngiga minuat deh. Aku tu nak lama jak tu lagi. Udah nganjur barang ke hospital lagi. Lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanyumul kedu. Sanggup pun cari jalan-jalan makan ceri. Tapi bukan-bukan itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.
4: Di ni orang berjual sofa jemari kau jilap mana? Mai wah amat orang cari kau. Nak tahu permisi mimi? Kamu tak permisi hari Malaysia. Betul dua silap tu ke pasar kanyuak. Uji permisi ke Beketuk. Kinuak di rumah kita ni. Hari ke sifat-sifat. Bak pasar kanyuak. Ngerepak ke pasar kanyuak je silap tu. Asal ku nian kedai. Berbeli ke kereta bilik. Kemurahnya ku gilap. Lama ini waktu gue tanya dia. Apa? sampai 70% diskon. Akak suku malam. Nama nyak suku malam. Nyaga kedai di Gempia.
1: Oh, sengau. Welcome. Welcome to my furniture workshop. Oh, sengau. Kamu ini janda kayak moy kanya. Apa ada macam sengau? Ayo, mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru, off-roofnya.
2: Apa dek, kenyua barang nyap-nyap tu kemalam? Pakai dek aku nemu dek nyua barang tau. Ya main aku telefon dia aja tadi. Hari aku nak kasih tau. Minta kalau kedai hija makai batu ngau sempat sukses. Nak aku tu berumah baban nak temanik kediri. Ketekal tak membeli ke kerasa miliak aku tadi. Nyo berguai sudah aku tu datang kita. Dekat mulia ke diskaun dari Malaysia.
1: Ini semua sanggau. Ini kawan sebenarnya. Tokekong lekong. Punya ini. Itu adik-beradik kepada kong kali kong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tarak India punya meri. Saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung neri. Ini hari sangat jalan kaya mau beli. Mana tak komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja, singki kah, mau beli katil baru kah, itu meja kah, makan seramik punya. Ini sanggau, kamu tahu ini, ada tahan 50 tahun, sampai gigi terak, sampai mati pun, terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak. Ini orang kata, itu cekap, generasi tiga. Bagus, itu pakai pengantin baru juga sanggau.
2: Dia nak banget ngemelik kaku nih suku malam. Masuk aku beli kaki baru. Nyaba rumahnya agak mana. Nak patut aku. Masuk bala jani tiluak bak kaki aku nya. Eka agak mana bak rumahnya. Cega kak meli kaki baru. Aku kak meli mija makai batu rumah dek. Maka ke dibeli naik jilap nak. Entik uliah. Mana harinya entik bisik sofa murah ke mana hari ini jilap. Tak maku meri lagi.
1: Kasih pilih saja lah sanggau. Sini ada pilihan banyak juga. Meja. Betul ada. Meja rotan ada. Itu karca juga ada. Itu kayu pilihan kayu. Jangan juga ada. Ini diperbuat daripada itu padi juga batang daripada subut kelapa juga apa macam-macam mara pilih sejarah ini satu juga ada seini serva city diperbuat daripada itu kelapa sebut ini tarak mesin jahit ini tangan juga jahit. Banyak lembut bikin tidur itu kalau tidur kalau mimpi handsome lelaki tidur sampai terbangun besok pagi sampai terbangun juga tidur ini bagus punya lah ini tilam lembut
2: nemu mat dek ngelangku angku say kedikuan untuk kemarin tadai utai nak mana. Bak masalah adanya. Nemu dek muju aku ne. Ha? Membeli ke barang dek. Manis mulut dek. Nang awak manis bak tucum. Anang manis bak usai dempak. Nanti ke bakal usai dempak. Dah lama kemik manis dek tau. Dek tau mimpi ke usai dek tau ya. Nanti. Ngenak kacil tu. Mimpi ke Mr. Universe Malaysia John Watson nya. Bergagak ke. Ana ajak remban. Lembuah cik galik bak katia baru tu. Memimpi kedai.
1: Biasalah sangau, ini macam hidup mau juga. Itu promosi. Promosi, takkan sangau promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge, itu cakap sales knowledge. Itu macam lah, sell yourself before you sell the product. Itu macam sanggau. Mau hidup mah.
2: Aku tahu kak beli kereta rumah. Keteguh mana hari hari dia beli nak jilap. Penyak tuju aku. Jika kaku ke mana-mana hau. Encik lega ngek ini jilapnya RM5,000. Ngek aku. Nata nak lebih RM1, RM5,000. Kan diskaun. Anak lebih ya. Encik kurang hari ini jilap. Ha, merti dek. Tunggu maran. Encik barang yang 50%. Engkau break dek 60%. Ya, ya.
1: Punya lecemi. Ini macam kau. Orang kau sudah kasih 50% diskaun, lagi meminta komisen apa macam memakan. Saya bukan toke, saya komisen dia makan. Kotor punya lecemi.
2: Kumai di kalai aku. Kumai ada apa ngai ku kamu dek? Ah, deka amuriah perangai ku tau. Lagi aku meraih 1.4 ke? Amai ampiak. Jambalan yang tu bunyi udah nimang dek pemua aku tau. Jika aku ni siapa ngam ikan batu. Kemana-mana hau, ada ngiga kejai.
1: Iya, tunggu sekejap. Saya tengok itu kertas invoice harga juga lah. Itu jila punya. Iya. Ini dia. Itu saya cakap sama lo itu. Sungau, kemarin itu jilap juga, itu bilis, itu sofa leather punya, itu Kuala Lumpur punya. Itu ringgit Malaysia 7,000, sama itu meja makan batu juga, seramik, itu punya 4,000. Itu tambah lagi satu, itu katil satu, 500. Itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
2: Namanya ngemalnya. Udah diskon berapanya si kemarin? Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Uyuh. Tadi cakap kalau mau mahal daripada itu jilat. Apa macam ini serkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu diskaun 20%. Ini sofa diskaun 50%. Tapi syarat juga dah.
2: Mama syaratnya cukup marah. Dei, anda membola dek tu kemarin. Dek, aku report lagi pulih dek, lapan. Lalu buka bola.
1: Apa mau pulih-pulih, sengau? Itu, tiap bisnes, itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga. Just kotor punya. Itu, dengar sini macam saya cerita itu syarat kalau... Syarat itu orang putih cakap them in charge this. Ini macam syarat pertama itu diskaun ini satu hari saja. Sebab ini hari Malaysia juga hari. Ini hari September 16 16 September kalau. Itu Malaysia hari. Itu kedua syarat. Tara beli tang punya. Itu mesti beli cash. Itulah macam kamu itu beli. Itu mau pergi beli kide. Beli garam, beli belacan. Itu bawang juga. Semua ada kata uge apa. Semua cash. Dan syarat ketiga. Itu tiga nombor syarat. Kita mesti beli itu tiga jenis barang. macam suka kaset tu, meja makan kaset tu, itu almari kaset tu, itu tiga barang baru boleh dapat diskaun. Kalau beli dua saja apa mau diskaun? Saya apa mau makan? Komisen apa masak? Kes, tak ada boleh pakai dia kotor punya orang.
2: Aku banyak amat kecaranya. Aku malah kerek kemarin. Reset meja batu bisik di mak bangkau. Nah, lebih hari tiga menyak. Nah, cukup menyak salah.
1: Ayuh, apa macam lalu? Apa itu macam? Itu meja sama mungku. Itu set satu. Mana boleh pisah-pisah? Itu macam, macam kamu punya tangan sama, itu kaki lah. Ya, sama juga orang-orang, dua tangan, kaki dua juga. Bukan juga sanggup ada empat orang. Sama itu macam lah. Kalau ada kaki kalau, tak boleh sama itu tangan, kaki-kaki lah. Ini mana? Tak ada otak punya orang. Mana letak tak kepala lutut ke punya otak?
4: Ini bekenya. Mana dia aku beli? Pelabu katanya. Mayu amat parah.
1: Apa nak kotor punya orang? Tak apa pakai tak apalah kalau tak mahu lo. Kamu juga kalah sama itu. Gila punya mama. Dia makan atas meja baru, duduk sama sofa baru, tidur juga atas katil baru. Kamu masih lah tidur lama punya pakai. Cik, tak ada malu punya orang. Tak ada mau beli tak apalah, tidur juga lama punya tempat.
4: Mungkin orang ngira seset meja makai ngau seset sofa kerek selipal nak kemiapnya lah. Lama meh, orang cukup kecil-kecil. Cukup salahnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya. Bukan janda kaya. Sekejap pasang kau, saya kira dulu ha. Ini mana nak dapat. Ini mana. Semua. Semua harga. Harga pasang kau. Malaysia ringgit ha. Sangau bukan rupiah, itu India bukan India, India duitnya itu bukan rupiah, itu Malaysia punya duit 8,250 kes sejak kes antar kelo. Ini hari terus pergi tim bawa kayu, tapi ini sangau, you jangan ingat eh. Itu lori punya duit, itu lori tambang lah. Itu cara masuk. Itu lori punya tambah mau 200 kalau 50. Itu macam mesti mau.
4: Eh? 8,000 aja. Ingat cukup malam. Nama nak tahu nak dai masuk tambahan. Nama aku tahu asal. Dek San. Rabuat tu kulai ke rumah. Ya. Dah itu ni nyawa sama wai kanyuaknya. Amat selalu dek tu cukup marah ngah tutup tuai tu.
1: Itu kalau sewa punya lori boleh punya. Ini pak kalau mau saya tertarik kasih saya diskaun. Itu lori 250. Ini sekarang kalau mau sewa itu lori lagi besar, saya boleh ini katur juga. Boleh sewa, boleh. Satu lori sewa ini barang tiga item punya, boleh tiga kali ganda. Itu 1,500 tiga sebarang. 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu kasih. Mau tak? Saya tadi barang tak macas lori kalau 250. Kamu juga banyak cakap. Saya sudah kasih diskaun. Sangat. Tak berpakai punya orang.
4: Is otak deh.
2: Aku mamat lah. Itu kemarin.
1: Itu negara kalau lagi ada mahal beli. Iya. Tapi lagi mau ke terima. Apa macam? Kalau mau terima, beritahu lah. Iyo, kamu ini segau. Mau kalah sama itu. Gila punya mama. Iyo.
4: Anak tu ke ngaku ha nak nyadi aku tu bertiga ke minuat
1: kira-kira 3 jam selepas itu

0: Apo? Mayon, no? Tay bay, luri sa bumarang ba? Bakang mga sangaw niya. Jabot? Oo, Jabot. Eh, namaw tay kabalini, di sangaw niya, Jabot. Nyaw na ang turang kebrangkut hari tadi niya pada aku.
1: Mayon, mayon, tay beli. Ini ko sangaw niya peminot. Pada, sofa beli, dia. Kemeratnya rakasut, engkau rakasut macam-macam utai, engkau kata beli kak, kata beli, ya kak bayar ya mati, kini nyak ini, engkau raknya nyak rakasutnya, engkau kena ya kengka kasut, buat kena ya ke kebun kini, udah deh, nyosinit luri. Angkel suku merah nyemai beli barang ni. Pada di ni. Ini, udah temu di berangkut tidak meja matau deh, tidak supa deh. Ada udah guna. Tencut kena terbeli kan?
2: Eh minuman baru kak pulai luri juga maran malah pengemacas luri juga maran 3 kali lipat mudah dan kemudian minuman 4,500 cah luri apa ngemalnya
0: salah pengawak subuh marannya sangau ukanya banget hari miri ke kucing luri kemaik barang denya tahu report deh ngakai upis kamenya sangau mudah. Bisi City Apps hari utih dagang dalam nuwa kedik kumbai orang aduan suri nyak dur kita induk ngagak report nanti bisi ditipu orang dagang di luar asuh dijabut nyak scan kedik QR code kutai kedik kumbai orang QR code nyak asuh dijabut ngatu ngadu kebat telepon deh ukai semina induk kedik tipu maya beli barang ajak nyermu disangau nanti bisi ketemu korang dagang nyual barang ngeluik hari kepatut ndak engkah kandarga tahu report magangnya ngakai upis dagang dalam menua nemu dek nakak bulan 7 tu tadi upis dagang bisi udah nerima 5,000 lebih 5,000 lebih aduan suri hari orang induk di serata menua Malaysia tu anti di bisi ni ngarandau pak program rendau pemansang kau program induk hari upis dagang dalam menua direktor yang putuan metiu bisi pejakuk harinya bisi nyebut tetun pun dek
2: alah dek minuat lapa dek lawul madai akai gue marah aku terminut minuat
1: ibu minuat dek ukai nak nemu ini ku sangau nyak tiap-tiap kita serumah tak beli teh baru ya kagak semuanya nyatu nyakam mekit buka mekit inai hilapnya beli barang. Aku ke asoya nanya ke hilap. Dini beli supa barunya ku ya. Tidak hilapnya ni yang letunak ya. Orang bisa pilap. Bisa luri kenangan ku sawit. Sigi gak udah syarat beli barang diskon. Diskon bebesai. Tang mai kediri barang. Nyak ya. Ayah gilap ya untung mah. Laban kebisi pilak mai barang. Tulai ni ku namanya. Ngarap kenyawa kebesai. Gilap. Ulia ke berangkut barang. Nyak. Tang ketegau kengelah. Dini ni sangaunya kiranya ya kekirayanya ke mekit inai gilangnya ke mekit tiap-tiap kita serumah tu kapak kira kaya ke kena tipu suku marahnya sepe ke saya yang pu kai ukainya sikit minta ke minta tipu orang punya Bayi suku marang ke pecarakut. Nah, dae mini kunya kemenang. Utai sedikit pelenga-pelenga. Mapap-mapap. Paloi ada berbagi ngurang ini kunya. Hei,
3: ngagai sangaunya lalaban terlalu ngai rugi deh lalu kemekir orang deh nya nama penyadi sangau 2024 tuh bau itu kau jangan tahun ade metro ngai ulang nak berubah susah ngira sangaunya jadi orang ke ngolok ke diri balanau ruai tau sangau nensi nanggai dan buat tau ke Sukumalan, merini liben. Bandungan melatih badai. Minuat Monika midai. Lalu program lana ruainya kade. Ditusuan serta dikeluar ke Monika midai. Yang kesal kita utuh.
4: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri sebilia ti dikesayau.
5: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jale pansut ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
5: Ingat, Piten ukai Yuten.
7: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: Sada lemah.
9: YFM.
10: Waktunya kita susah jua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak backup.
11: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
10: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si backup.
12: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Madu Terbilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9. Madu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 kakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. YFM Segulai Sejalai.

Alexander Peter Chilum gaw lagu yang joget and sabi pahit ya. Ungkap ya sada lemai, sari tu lemai hari ketiga. Selamat itu hari Malaysia pegang. Ngagai semua peningah kagi ningah kami. Ungkap ya lemai tu ya. Tiga jam di konti. 6 pukul 9 malam bergulang gaw. Tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di Bandar Kuching. Boleh ningah kami ngena 101.3 FM. Bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemai tu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita entanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bakal selama lemai hari tiga udah tu lagi mending ke hello why sibu abu gula engkau pengari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega ungkep ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya bungai merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik dengan channel Astro 871. Datuk, kita ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: dito kita ninga YFM Amanais. Ang kayang harap kita to perindang ato ya ulat-lat.
1: Ya sama lemai bala peninga betul baru kita dalam Hello YC bu mulai ngaku nana bakal ke lemai tu berita keterubah kita kongsi kong bala peninga kita dan yang lebuah habis cakup kawan ngal inisiatif merik TV pintar ngagai sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis di akaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah ke pengawak nyedia serta ngedekap ke pengkaguna ngajar ngal belajar berplasar ke teknologi digital di sekolah dikena nentu ke proses ngajar ngal belajar PDP setipik ngal pemansang pelajar Pak Jeman digital. Mengawak ngena teknologi ukai lagi seminat jadi kepelantang ketambah hajak tang ia udah jadi elemen tip guna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta setipik ngak utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya ia ngarap ke sekolah ngena pemberik tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak berik penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Jadi ia baru ngat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci dia gian ngagai 25 sekolah kali tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngenak perengkat guna tu dikenak ngemayu kagi cara ngajar sidak dengan cara ngenak kerban belajar di ita video pelajar ngemayu macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke perengkat guna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar kenibiak ngau diri dalam pengam belajar dalam kandang endo tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat kenangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Basita Tanjung Manis menerima 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu nganyak megak yang harap ke pengawal tu tadi boleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu hari nyak megak boleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar dengan lebih efektif serta nempat rempak nembiak kesediaan napik peminta rempak pelajar dengan profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, yang tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh kebijakup buat program segulai sejalan jaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai julau di rumah tangai. Nang ayam api nama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut muasa penemu asas berkaul dengan pengawak jaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit. Dan bantuk koya ukai seminak mantuk jaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul dengan pengawak jaga pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyikap diri dengan mana lagi napik seorang penusah ke tahu nyadi lebih lagi dalam tempoh sebenar bantu perubah datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuh individu boleh beri bantu ngelengkas ngaya sedak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngap penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur di patut maya penusah ngenyit nyadi lebih lagi maya bisik orang berguna ke bantu tumu sebenar bantu perubat datai. Penyedar ke bakatuk koya berguna amat laban kita nak nemu kemaya penusah ngenyit tau nyadi tau ke siapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngap pengawak merasa pengerai ngau tetap yang kaum merasa darah dikenak mantu individu berarti ke status pengerai sida serta ngelola risiko ke tau nyadi tumu. Ngau nyak megak yang merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kaum seruran exercise nyadi singkang ke berguna amat dikenak nyaga pengerai tubuh ngau pengerai tik komprehensif. Okey, lalu berita kita ketiga ke dikunci kong bala peningkat kita dalam Hello Y bakal kelemah itu pengawak berjadi ke pameran mini berserimai ngau hangin tu hari Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 14.9 tahun 2026. Jadi pengawak tu tadi sudah diatur buat pekarangan pasaraya Bisonte Sibu lalu yang kedipi wasa berjadi ke program tu ianya Presiden Bagi Menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pengawak ke dekatnya di minggu tik dekat latai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 22026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Pekit ngintik tu dekat diatur buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Pelawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 pada hari Minggu. Berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Pelawai Seri 2 tu ialah dekat dipenyadi ianya Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit Menteri yang pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita ke penudik kita bawa Hello YC Bu kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah badani jadi jualan ramah badani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 20

0: Jalan Grand Height di Sibu.
1: Ngelau berita jualan ramah madani tadi nyat nujuang ke Helawai Sibu baka ke lemah itu. Terima kasih.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolon padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sada lemai yang kau biar lemai itu. Terima kasih. Okay, bang jam ke terbang. Ngetai ke pesan barat lagi urai pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul. Pukul 7 lagi mai kita sama mending ke berita ngelansa ya. Hari kaban aku Rajas Booking bak palan handur ngintu pengurami hari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching. Pukul 7 lemai itu lagi di nadai penanggul neh. Okey, kita ke baru buka radio dengan kami di Selampur Menua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserimbai ngau hari besai benung belalak bar rumah tau ke benung dekat bebelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini ngkayu lemai itu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lepas kita ke bergulai ngau diri sebilik tau ke ngau bala kaban-kaban kita tau ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu ne. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya Bungai Ketanda Tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zamri Amera Joget Darah Bajia.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke bisi diterima kami ungkap ya. Suara itu 16.39 pesan pemati ke terubah dituju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak serita ke Indai Jeffrey. Pesan diterima dari Frankie anak Jimmy, tau ke Titi, tau ke Alice anak berdai, anak ngagai niang berdai anak serit ya. Madah ke berdai anak serita ke Indai Jeffrey tu dah nadai kena kari dua kemari 15.39 dekat lintu balamanyu. Lemah itu 16.39 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4 17.9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hengau panjang atas diroban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di rantau panjang jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabai Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak serita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngena lumur ya 013-844-9325. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati mega dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah Hospital Suri Aman kena ke 15.9 yang tu dekat Dintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke lemah itu 16.9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baru di San Panjai Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjai Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang Langgir Ngau semua bala kita kenala niang Nayan anak Mujab tu dipindah datang ngagai rumah Sebli Batu Bini Atas. Ngalih ke pesan ketiga pesan pemati datang dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Sud Kapit madah ke pemati indaya jandun anak Abid tau ke Indai uca tau ke bini niang Anggau anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 dintu balamanyuh bak rumah anak ya uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah kanang nanga kebiau bala di Sungai Sud Sungai Benar Batang Balih Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Balawai Menuan Kenawit Sibu Igan Wak Pakan di Marau Bintulu Miri Limbang Enggau Kucing Enggau semua kita kenala niang jandun anak Abid penerang kesilita telefon ngagai uca ngena lumur 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16.9 mesan ngagai apai dagang ngau Indai dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau ditetap ke. Lagi aku macam baru pesan abak renggat kedua merindu kita ngau lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Hati.

0: So kalau bagi rumah ya aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Inya pesan ngetah sulit lalu ngambil entah balu. Pesan tu datang dari Steven entah yang anak ringkai. Madaka pengawal ngetah sulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil entah balu. Muan ulit kena ke lemari 6-19-19 ngetah sulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9, baru mah Riti di Sungai Bakung, Jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan ke Jawa Hingga Semak, bala kita kena boleh diberintai ke Ditumagang, bala kita kenala niang ringkai anak empari tau ke apa yut dipinta datai magang. Pesan kedua, datari bagi anak gelagai tau ke apa bunyi. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya, asun anak jantum tau ke indai bunyi. Semua kita dipinta datang kena ke 19-9 hari 6 malam nguan ulit lalu pagi 20-9 ngetah ulit lalu muai entah balu. Jadi pengawal tu diatur ba teluk lubuk nanga sangan di tatau pesan dituju ngagai semua kabang berlayan di batang sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah di tadak nanga selilai kakus tatau entah jum batu niah bintulu batang arib batang rajang tuar majon di simpang bayan gau semua kita ke daulah dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga, data reverse tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Semanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri, ngau semua kita kenulah dirintai ke Ditumagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetah seulit niang ini sedak tu, inya niang bayan anak dangih ke dekat diatur, baru macin di Nanga Seranggil Balih. Kena ke 18-9 hari 5 nguan ulit pagi 19-9 hari 6 ngetah sudah pukul 9.30 minit pagi nak cara sembiang kalau benarang ke silia kita tahu telefon yang indai awi nak lumur 019-702-9377 tau ke verse tau ke tiung anak kunyuk nak lumur 019-931-6880. Pesan keempat, pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda. Madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedak ya, niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah. Ini nia keudahan adai kena ke 2009 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di setuan besai rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, bala di tuai rumah Liau Suai, rumah Belili Ulu Niah, rumah Dika Sungai Anak, kabar belayan bak Ulu Arif, rumah Alang, ngau rumah Jaya di Sungai Arif, ngau di Semanuk, ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda Anak Adiah. Anguan ulit kena ke malam hari 6-19-9 lalu dekat diketas kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai Kelawit di Tatau Kalai Penerang Silik tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-5952-324. So, dan nyingkang ke jam ketiga, sada lemai pukul 7, semana ada penanggul, kita mending ke berita ngelansak, nyerumba pengurang mingin tu hari Malaysia, bak BCC ke Kuching, begulang gau Rogers Booking, Hendra Bin, orang ketiga.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Badok bola. Nyak muka bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Ah, so nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya bunyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benung bak BCCK Kuching nyerumbak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan terus berantau enggau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Megal.
5: Okey, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi mari selamat lemai bagi semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi aku dia tu benuang ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Kenya palan dor ngintu pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Okey, kena sar itu kenya 16/9. Jadi kebenar ya balap ninya mensia mayuh takora mayuh tu berengkah datai ba BCCK tu tumu sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu bala peninga mayo. Okey, jadi bawa ke sekali tu peninga ngau Tio aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan kebenun diatur ba BCCK jam ke diatur. Okey, jadi jam ke diatur pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau atau ke persembahan nyanyian begulai kenggau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi mega inya Phoebe Chloe adanya baru udah berlagu mega Hijrah Yaya lalu ke diatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesemayuh atas panggau jam kira itu. Lalu nangkan ketu lagi bisi mega pemerindang Bukai bakal Chin Eng Dewi Liana Mawat dengan bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemah itu lagi pentingnya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur yang kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg yang Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Datuk Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak ke datai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkan kini lagi kira-kira pukul 8.15 malam di pelabak ke penatai tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Binia Yang Amat Berbahagia Top Wan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi lalu terus tinggal acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan gulai engkau temuai-temuai di perbasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medak tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan engkau pengawal nyerah ke Bin Culupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak. Lalu dintudik engkau pengawal nyain Hari Malaysia tujuh tarif gulai engkau Menteri Besar Premier Sarawak pemegang Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nyak lagi peringat ngau tio pengawal diterus ngau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai ngau tuai pemegang menua Sarawak. Jadi simbolik lagi nyak mutung kia pulut kuning lalu ditangkan ke ngau pengawal niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia nyak jalur gemilang. Okey. Jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus dengan bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus dengan persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program udahnya diterus dengan persembahan atau ke tanda tarian kedikumbai serumpun madani bergulai dengan tiga wilayah, ianya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak pemegang wilayah Sabah. Okey. Jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus dengan pemerindang atau ke persembahan lagu nyanyian bergulai dengan penyanyi terbilang munyi kena sebut tadi kita bisi Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu banyak bisi megah persembahan bergulai dengan Dayang Nur Faizah kedekat main lagu Tari Tualang Tiga. Lalu ditangkan ke ngau persembahan dari Faizal Tahir yang reka main lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 yang lagu kena beri nama Aku Berjanji. Jadi pendengar mayu bagi kita ke benar dengar jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda tahu laban pengerami Hari Malaysia 2026 tu bisik ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 sebagai tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM mega bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi ke aku hari BCCK itu bersembang dengan pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 bengkat kebangsaan. Jadi nyaja hari aku boleh baru kenalan Pak Konti YFM. Terima kasih Tiu.
5: Okey, terima kasih Jess.
6: Ya,
5: sama. Iya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benuang Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey. Anda ingin tu pengurami Hari Malaysia berenggat kebangsaan. Terus ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kawan lagu sedaya nuan berulah mai jam kita 7.14 minit lemai jam kedua sandal lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami Mami Abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia juga juga si nyapa Ekna Sinda Robin MA sempat tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kalah sangkai bak hati hari sandai kena merindang semua peningkat kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigat mai Cecilia Kumen juga si nyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA bendung ningan wan merit selamat itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Haripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semenjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluak di Semenjan Gau semua kabar-kabar Kenglala Kesuah Nggak berpesan Ngelamat tu ke kia Terima kasih Terima Clarence Midan Baru dah ngetujan di Pakan Damai tu MA Minta lagu Kain Selatan dari Veronica Natasha Kena merindang hati dirimpu meh Kaban-kaban FB Nggak semua peningkat kita ke Lemai tu ngarap ke Terperindang Terima kasih Rosli Amaga Habis ini apa Selamat itu hari Malaysia Semua ke kia Selamat bertugas Dengan genuan Terima kasih Juni Band Kuih Amaga Lengu Nai-Nai Okey Mending secara online Minta lagu Kena merindang Doris Ngau Terima Ngadan Apa Stanley Sian Anding Terima Selaka Apa Jewel Si Ngagai Sigar Bidi Ngau semua Peningkat kita Ke lemai tu Ngarap ke Terperindang Peter Tingkau Kujam Ngau Bisinya Pak Terima kasih Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan Tebah ke lagu Josephine Jalin Lagi MA Kena merindang semua Kena kita Dublin ke Bagja Bisinya Pak David Ikum Terima kasih Roy Kuang Di Seri Aman Baru dah Ngetu Jan tadi MA Benung dengan Nuan Terima kasih Catherine Robin Lina Bugis Ngau Naura Pilih Megak Bisinya Pak Selamat bertugas Di Konti MA Terima kasih Wai Okey kita tulis sebuah perindang Lagu Kedisan dan Remjana Ngau Lagu Ya Kalih ke Pulai Udah lagu Remjana Nginjal lagu UK Selepaskanmu Kerana Terpaksa 7.30 Mending ke Berita Lemai Hari kami di YFM

aku Airin Nyambong. Kita dia tu benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: The Gulai Sejalak.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pendengar kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahyang Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara menua, Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru, nda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Begulai gau Indonesia, Malaysia kemajuan itih ke cara diplomatik lebuh ti mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gau pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur begulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampang. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid, Mansika jaga tu ngagai pengarang berita, budahia ke nyadi chairman Aum Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap ti Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian gau menteri rampak menua Indonesia ba Aum Has ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat di berjalan nitih ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatuk ke betapi engkau gayari El Nino ke tau bendar beri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngaga ujan tiru enti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asam. UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madaka tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kena beri ngagai 270 ribu iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Ia maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembuk penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawak ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau bendar nulung orang dagang ngerembai ke pengawak sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engau pengawak pemansang ke orang dagang udah diansak ngerembai kaki pengawak turun padang sidak endur nuku ke bagi orang dagang mit engau orang dagang menua pesisir tiba guna ke tulung. Steven Sim, manakah agensi tidak pegawai UPIS Menteria bagi Tekun Nasional, amanah Ikhtiar Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat Ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikenal tentu ke orang dagang di benua tu. Endak seminat bisi akses ngagai duit pelanja aja. Tang mega sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market tiba sayagi. Sektor company micro mid ngau jalan pemesai PMKS mega sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sokong tiulih ngerembai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi agi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikenak diri ke menua kelebih hagi mangsang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawak ngerami Ari Malaysia Saritu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengurami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegap menua itu berpanggai bak penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap ngau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semuti perkara kediwaris pihak ajak dan nyadi ke puguk pengering menua itu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang. Ia madah ke bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak berakum jadi rakyat Malaysia. Ia mengabisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 tipatu meruan di Pelabak serta diperjalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Engau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madah ke pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik Penerai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ketegal takah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit kebaru tak patut diperhati jadi pengawak dikena nganti klinik Long Napier. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Ia maksud kerja ketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbangga program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawak ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisingayan ke petanda ti mana udah pengawak ti meri bayar tanah ngagai perintah Sarawak mujur diputar ke. Datuk Hasbi Habibullah madaka UPIS Menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawak yang kaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawak fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kedia tu endang udah dikena kenyari jeman perintah koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyua. Tolong Tari Tabung Kasih Hawana Bergolanggau TM nyadi Siti Ari Pemeri Ari Malaysia ke Pemandu Besar Reti basi kurang ti kalah gawan nyadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia ke berumur 58 tahun madah ke diri Berasai sinut serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban si Datuk, ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia tigawa berupis penabur kenyari tahun 1996 subak, dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kedibijalai ke ngenak saup RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekumbang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa udah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke Merauke antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah Besar bijolai ke operasi ngaga ujan tiru nda ibuh nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Mapir engkau nanga medamit patut meruan ngati ke diri. Dari ujung ke berita lemai kita, lemai hari 3, hari itu 16 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1699 dalam tahun 1989. Nam iku pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja ari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi ba bidang kepengakapan. Sebedaun nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian titusah yang kau mengagak pemutus bak sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta pengelandiak bak perkara nyadi tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam siti tim, ngatur program, pengelandiak nyumai serta ngayan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nur ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima ba semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemuju raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, tinya di pemuan berguna, lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hinai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri semua Sam nya mayo tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut ada tu kita kena tahu kering nya mayo tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: hanya masih ti ada pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawas sel.
1: Anda salah tanya anda nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemai. Ya. Pagi lah pegang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat berengkah dibuka bakal selama ya nitiah kebenaran dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputus ke report ke diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nya India kerban ke dikena kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stukian giga ya. Seminggu lebih nabi anda bersekolah stukian sebab dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gak ngalu baru ni ya. Tentu kita juga betapi ngau penanggul sebaka manya-manya hotel nyau stukian gak nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dengan mendiang ke pengurami ngintu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai ngau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurami ke diatur malam tu lagi ya. Begulai ngau ngari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban dia megak Siti Aida Alek dari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemudak mua dekat medak pengeluaran minyak tau mega di pedak kita but stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merinda kita ngau lagu ke di sada acan hingga lagu ya nuan aku taban ke bulan seraya kami mbak Y ngau station radio kebuka mega bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandar Kuching Kota Semarhan 101.3 FM.

segulai segalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Hari. Lontara, Nali Hari. Kadalamay, Pemarindang Malam.
1: Wari FM, Segulai Sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ningat kami hingga biasa dalam ke lemai tu berindah kita kau siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Malaysia Mendani. Salam Sarawak tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalid, Dosro FM.
1: Salam sejahtera semua. Saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke petas utama. Kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Sekulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang Segulai Sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema Segulai Sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ia diiringi oleh lagu khas Rock Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat pastikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Puan Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajis. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara. Hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan. Dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuhan yang terutama di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan yang amat berbahagia Tuan Puan, kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berhormat Premier Sarawak, serta yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai, berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah mesin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandani terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jambatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen. And I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

Tuan-tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: For the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Ki, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, temuterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai organ kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Mustafa dan Donald Steven dari Sabah bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilautkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang lumbang. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awal ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyalan dan negeri di bawah bayu. Setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan sah. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gembira.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan bersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam Sugulai Sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Bin

Saudara saya petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi Tan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Kerusi Bersama saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sarasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, karena saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip.

0: mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Sutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserka TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Ajiji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, runding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung, dan tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila. Itu runding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini, dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak, bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, dalam satu rumah, nama kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah Taala kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak. Dan baik, yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas tersama.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
4: Baik, Aida. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
4: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Betul. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jati, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya, Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti yaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua Didier Kroman, Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dikatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum. Dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu, bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada Tuan Yang Terhormat Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
4: Baik, ya. Itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia Esok. Bersama kita melangkah lebih jauh.

0: bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Terutama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
5: di Raja Malaysia. Dipimpin kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Dipersilakan yang berusaha Cik Sabri Said, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, baik, untuk menyerahkan jalur gemilang kepada tuan yang terhutang.
1: Baik, itu jadi para kemasuk kontinjen Kemara Merdeka Jalur Gemilang Japin Sarawak. Dan kontinjen ini diketuai oleh yang berusaha Encik Sabri Said, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, persilakan.
1: Baik, Adana
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident General Office Kuching. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Rimat Hussein PLDN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun tuan yang terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Raja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan saja
0: Jalur Gemilang, Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita Malaysia.
1: Ayo kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Alhamdulillah, Malaysia madani, kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
0: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, dan ketika ini Tuan yang terutama tu dan juga Div-Div kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya, ketika nanti.
0: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan Muay Thai dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Hunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Jante merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
0: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysiaku Medani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysiaku Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara Okey, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
0: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1963.
0: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Lights dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
0: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ini, Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
0: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: dan nasib bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
0: Memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan perjalanan Malaysia.

0: sepakat si Dato ya.
1: Kacau ya. Sok ada yang lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Ya. Yo Mino. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita tengok sini dengan Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dah diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nah, iyalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, tu Oyolan. Yo, pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesan dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati gede tu, bah.
1: Gede-gede pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa yang kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Kan. Anak Malaysia nyadi bahkan tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisi manis maka kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja, bukan yang di jungu aja.
1: Jungu?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia. Malaysia.

0: nyonya aku tok Bang Lan.
1: Dah.
0: Dah diantar entah lagi tok Bang Lan.
2: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang.
3: Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
2: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
3: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang.

0: Malaysia.
1: Ya Allah Bang Lan, sumpah senyawa aku nangga aku kaya Bang Lan.
0: Ya, aku bisa utai ke mana kau
1: nama nyantai Bang Lan.
0: Walang eko ke, si jelit po yen hoa eko ke.
1: Cakap Cina ha, saya buka kamus lolo.

0: Bisi, kereang bakal kau ya?
1: Eh, kau mendak lah, pusing, pusing, pusing.
0: Pusing.
1: Eh, mendak kereangnya lah.
0: Boleh.
1: Palang kan? Palang.
0: Nyalak. Walang, ai kacau ni, mohon hantar hantar walang ejita.

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dear kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Baik Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Li Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia.
2: Okey, nya tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching.

Selamat malam pendengar, di tengah menabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besar ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi bawa bilik VIP Padang Bilun Terbangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkau Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Kena satu hari bulan 9 tadi, Bintulu Port Authority sudah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak sudah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenak matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikenak nyamin sambung internet di optimum serta laju bak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet bak palannya berindi area hasil tinjau pengawal urgensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media bak BCCK. Ba program Bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawak ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruan di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya buat pemansang perkara media di negeri itu. Ya maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri Ari Wang Turuk Tabung Kasih Ed Hawana ngagai Balu Niang Helen Tan buat rumah ya buat tebuan Jaya Kuching. Berbaiknya anak induk ya Rebecca Dawn Bao Ricky madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta basa tidak pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ritchie, peranak asal Pulau Pinang, nadai maya umur ya ke 75 tahun bawa Hospital Besar Sarawak. Kena bulan 5 tahun sitik nyen tadi. Opis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngakih ke belanja sejuta ringgit dikenal ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang palan berdajak ngau tamu pe kandang benua Mas Gading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim adah ke projeknya yang kaum pengawal agak baru bangsal berjual kampung Grogok ngau pasar tamu Tembawang Sawu. Berbabnya pasar tamu Jagoi Duyuh ngau setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah, Kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ngucung ke penyampau komitmen Opis Menteri ungkup timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindi hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nerima ngau mana pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawak ti muka
pengawak pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman nyadi pelasar besai dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh penua bak raban bangsa. Pengawaknya diricah ngau mayuh macam program tinari tati nyengkawum kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawak pemandangnya dipenyadi ke sapit resident bagi menua Seri Aman, Frank Lani, tinggari ke resident bagi menua Seri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Beri Awak kelebih haki ngagai nembiak rebak baru, belajar ke sejarah menua, serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke Mesai Kuna Penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Yang akan nabur ke berita malam, nyari berita tu di Dusun, Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, lalu di Salin, Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

Oke, kapan sampai mati hari Hard Rock ya? Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Artinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai pak awak pemerina malam. Hanya di ke malam tu tadi ya. Kita hingga ke pengerami hari Malaysia 2026. Hari BCCK Kuching. Ditabur ke terus hari BCCK Kuching. Rumah kita akan nyambut dari Malaysia Sarito ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih mak kita ke agi segala sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penuri tu berperindah ngau lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka ngau Siti dua info ke dikunci ngau bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerina malam kita pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi tu apa kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan dua. Kalau dibagi menua serika ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa dika nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026, ianya hari 2 lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2 bulan 10 2026, hari 1 lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi, muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3 bulan 10 2026, hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Hansi muak ke ngali hari ngagai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi benua Limbang 2 bulan 10 2026, lutur terbaik dekat berjalan ke servis Sidak ngagai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026, hanya hari 2 ngagai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan dur di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila kami deka berkongsi ke bah maya ngawari bulan kebukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okey, ingat tadi info ke dikongsi dengan bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM. Itu hari Gwen sanggup aku.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, aku ukai dulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat dipekit ke final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Dia nak ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi yang ke kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bunga api ke malam tu nyering ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisi jari alun kita ke bersekut lebih ke tunggu ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tu. Atau Jakut Tesau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25/9 tu ialah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Dituju ke ngatur pengerami nyuak ke Praia Stone dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang ati nulis bub ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak ya kena 25/9 tu ialah. Okey, atau lagu baru dari Welta Bana. Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke timang kerabat tawasnya untuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nakak tu aku sem boleh pukul ingat kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru awak ke Bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari menua ke benar ya. Ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis lagi ya. Sak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam. Bertemu baru.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: wabarakatuh.
1: Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa inai, minau malamnya di sama-sama, mendiang

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawak dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawak mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang ngatu nak lah mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Selalu ngirut di tu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Dakin.
0: Sam. Nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nadai. Nengawak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu melara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Yang matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumuhai lu sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Ne. Nemu apa nuan takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi. Palan ke pemandu baru. Dipasuk ke bakanan dur. Kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani kaku ka nulis pesan beratu ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Ka asu aku baca ba radio.
1: Oh, namo ku laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunya angka tu berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak tu setipak ari sukut nama kininya
1: setipak tortinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Retinya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba adunya atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
1: Betul. Penatai pemisik megak toke status sidak ya.
0: Pelajar
1: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunya lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunya. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Apa Sheila J? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ayah hari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

suka jaku prangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita, ngorang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lebih kita ngerja pemanah buat sidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-wan ngembuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesaritu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Leban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: pulai nga kaya batang topik tuwa ka sa rito.
1: Okay.
0: Anya din ti ba ajaw kita orang Kristian? Baka ni orang Indo ka di kung may bajia ba mua Allah Ta'ala to?
1: Bajia ba mua Allah Ta'ala na? Jadi aku berarti ka semua kita ke Indo nya bajia magang ba mua Allah Ta'ala.
0: Amin. Laban
1: Tuhan tu tadi ngaga kita sempurna. Okay. Jadi sawut aku dito dalam jakut dalam 31 ayat ke-30. Pemajia tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih kenangi kalah tala ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih kenangi kalah tala ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap.
0: Oh.
1: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilia kini kumai Indo ti luar biasa. Tau kini ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida ia sebilia, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 lagi dikumpai anemit atau ke remaja kini umur kita 18 nya kita dituka tinggi kita nepi nama kebaya perintah ngasun nuka tinggi laba gama kita berubah ya. Jadi udah nya tadi ba umur 21 mega
0: tukal baru
1: nama kebaya laba gama tua
0: berubah
1: ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajia, penyigar kita tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajia tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ke biak suba umur 20 lah. Teriak isi kita ya, pemajia tu. Kulit-kulit kita. Agi teriak. Gamal kita tadi buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejaku orang. Dan lebuah kita nyodah tadi berumur kita nyodah 40 lah. Dia kita dekat ngasai. Bekeni kasai pengering tubuh tua, ari segi pengering tubuh. Ari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, keni ku jaku orang kemarin. Nak uliah dinapikan.
0: 40 nyampai tu ngeriwat ada pastor. 50 baru bisik mimin.
1: Nitiah ke gaya tubuh tua kawai. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya keni gaya tua nyaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku ngan wan.
1: Ya, walaupun wan nyebut umur 40-an tarempeng gitu nanti tua nak nyaga tubuh.
0: Nanti tua udun empaya ke direm.
1: Udun empaya ke dire. Tau ngujuang ke tua tau ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding suba ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelek jo rabel kita. Jadi nya maka ku tadi pemajia tu nemu lenyau. Tau ke penyikat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya entah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak untuk ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah dari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Aduh, pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, sama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kedua. Tiang kung kah kemua pintunya tu kepan dua, oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kenyum baunya deh. Nawai pansuan baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Segulai Senyalai Gawa FM, Bak Program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: saya kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah itu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya, bizi nagura.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, biar.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matlar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap kan?
1: Kalau kemoy lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, menjalai penaka ati, ndak madah kepenunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, ti ngumpan sidak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: si Harintai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Penyiar Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Yeah.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari, segulai sejalan.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi, semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengerak pagi. YFM, tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang gagal bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya, memayuah gagal kita. Laban lah, temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita gagal frekuensi FM. YFM, tisema ba'alai nur kita adiau jam ke dia tu. Ngambil ke contoh, kaku ni tadi waka peringat kita. Dia kapit ke pagi tu boleh mendiang ke YFM. Bah frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita dekat bergulai dengan aku Uncle Stone lalu pihak muka terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kandang 6 jam ya ke udah dia tindak malam kita udah ditimang kami di pelanai dengan seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa syip malam kira saya ku tidak salah 2 jam lagi dalam ketujuhnya ambil me syip tapi apa ya. Okey, jadi bawa pengerah pagi nang ya nadai ya nyemata nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban nak kita dah terima kasih ya kita ngagai petara ti udah nampung sepot kita ba dunia injawa ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampi ya dalam mati ya diri lalu pian mega minta iri yang lebih yang petara ba semua pengawal ia kedekat di gagal kita bak semanjai hari atau lagi lalu bak sampai pagi YFM kita pagi tu harap kita sama dia jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap bahaya bak sampai pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikena ngisi program semiang pagi bahai nitia kari bulan ti uda ditetap ke kat 4 17 hari bulan 9 2026 analamada program dekat belabua. Selamat pagi aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu dulu begulai semiang pagi tu besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku, aku nyerah ke semua pengandal hati aku bak nuan. Beri aku bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitih ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai endang manah di pedak. Tajak berbida, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekenyak megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat Petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa baraban manusia patut nyadi kepun penatai seati. Baka dalam muzik ke alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup endang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen ti nyadi sitik bungai ti manah. Tang lebuh kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekenyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigit daya ti ngempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkilung penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebakang engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti ari semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didirika, anang medak pangan diri bakal kampar. Kitanya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perenyang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegal Petara berbendar buai semua utai tik nyadi kepun penatai penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngekai Petara ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh Petaraku, oh Petaraku, amat bendar aku ngangau nuan lalu besampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida ngau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, nengah tanda suci ngau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua mua tu tampak dengan pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah Nuan. O Tuhan, Nuan ti ngembuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuh kami nunga ngadap perintah penyayau Nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduk basungkup Nuan, lalu nyerah ke diri bermua mulia semua tanda pengamat Nuan. O Tuhan Petara, asuh kami baka gelumbang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk Nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu Nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang ti berperencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayu penghidup Nuan. Amat bendar, Nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nempak. Abdu Baha. Nya ajak, terima kasih.

Dunia Petara. Dunia Petara.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai bestai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah anang belat api. Kita ngigak pamakai ila abis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap langannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit limit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak ngau tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lebuh kita ngerja mana buat sidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita

0: Oasis, Tok Kediri, ianya penyakit yang rusak lempuang. Tiba itu lebrampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban tibi oleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang tibi hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkat terguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit tibi. Tibi ukir di penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebi

0: Lia ngau menua jemah ila. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara ngau YFM Miri.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Oleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ila sponsor kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malan.
1: Bah, yuk, amat genung. Haram, lupuk tu.
2: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat yuk, main

sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu harian Natalia dia ke pagi tu meredang kita bawa penggerak pagi. Lalu pihak menggang, lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki. Temu-temu pagi tu ngagai yang menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia. Kuci yang baru terengkah dia. Miri di Sibu, Bintulung kau dini-dini aja meh. Andur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak di tu. Penatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu pihak meh ngarap ke lalu bambai kami di menua Sarawak di tu. Munyi ke lagu Natalia di tadi. Ketika nama dah untung, udah gak temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey, jadi ya pagi tu abang kongsi ke sekedar berita kelebihan kip kawal dengan aktiviti kongsi di Pejalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkenang ke bah pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi. Kena hari 6 tu ilah ianya 19 hari bulan 9 dia gerbong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen Pepsi yang kau nak berbayar. Jadi pengawal tu dekat dia tu ba klinik Sarawak Family Planning Association yang himbai jalai piramli kuci yang tidak berjalai piramli kuci yang pernah kita upis radio atau upis RTM tu seberaya jauh dah jawari kami di tu. Jadi pengawal berpersa PSMI tu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentuk gagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang induk tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Pepsmia ndak bayarnya wai. Lalu pihak megah merangsang bala kita ia ke laki ya megah ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suruh hati kita sama engkau berpersa. Ok merangsang langsung kita engkau berpersa ke nanti kita laki tu nah dari tadi berpersa bak tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sidak ya anak sebenarnya sayau ya tentu ke nyaga megah pengerai. Ok kalau masal nyung irit sedak nah tentang ngelalau sidak ya meh ambil ke berpersa lapan kita tadi berpersa mana lagi ngambil kita ngadang lalu nemu si nyema bisi utai yang ke bisi ngemedias ke sidak ya ngelai ke nyau kelalu lawan pedih kita ya labannya jemah ilah. Ok nyapa kawal ngau pengawal ya kena kena tu hari 6 tu ilah ianya pengawal berpersa Pepsmia ngau nak berbayar tu bisi di atur bak klinik Sarawak Family Planning Association bak jalai piramli di tu. Lalu berkenang ke bak berita tak pengawal ya ke bukai mega ke bisi dekat di atur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ilah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center. Jadi 7 ngatur pengerami tu kalai nyuak nyuak ke peraya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buk datai ke menua Sarawak di tahu nak putus-putus ni aktiviti atau pengerami ke bisik diatur dalam menua kita di tahu. Lalu berkenang ke bah berita megaya ke bisik di peda aku bah Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke bah perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak. Jadi pengawal nuku kena dia gapai dengan pengawal nusun baru 22 jemaah ilah. Lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR. Lalu kuya madah ke Tok Bunga Ahmad kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kaki nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tu. Lalu nyema tak benar gak yang madah tadi perkara tu ngambil tim puas semak 60 tahun tang perintah besar tetap membenar dekat ngemujur ke ia. Lalu yaku tu di keluar ke lebuah maya bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK
The Malam. Oh maha, cukup ramai The Malam. Kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba pengrami itu. Jadi ngeri nyau ngasu hati tu terbegam ga. Jadi siku Arya pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lepas jap meh siapa nak talu hati dalam kita ya dia ba dunia ya ke likun ngopim ga nadai bisi penyarut besai lalu sebut berkawal ngawa penyarut tu nanti nadai penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu nepi ya ya baki. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam pesawat TVC dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pihak mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya arama di terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari empat kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka na yung kakuka nulis pesan barato na.
1: Pesan namo niya?
0: Eh, pesan pumati. Kaso ako baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa niya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku me?
1: Aw, beketo. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekenya ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan kita pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ia ke hadiah bapak pilih mena betuang liduang sekirau sabu temudua sanah miri pemegah belayan ke dia di Bintulu melugu lubang tu terbaruang gau semua ia ke ngelala Tan Liang Kiau tau ke nyambar nyari pesan tu tadi madah ke Tan Kiang Kiau Tan Kiang Kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tau ke nyambar tau deko diintu bala mayu barumah niang tempunya barumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu tanya lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182 01 tahu ke ngagam menjadi niang tu ba nombor 0148651 71. Jadi nanda baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan malah ke apa ya ianya Tanah Kiang Kiau Tanah Kiang Kiau tahu ke dari nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tu deka di itu baru rumah himpu baru melatup empilik tengah lacau pantau sekai malam mai malam pegila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili agi tau bertanya ngegai Kelvin tak ipun tempu bernombor 0195182701 tau ke ngegai menjadi niang bernombor 0148865571 lalu pesan ia kedua setiap pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem pagar bagi tau nyadia pesan tu tadi nuju kamar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pemga bala ya ke dia ba menyang sedih suai ke bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemga kamar belayan ya ke dia di Selangau ke lebih lagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu Miri Limbang Kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Greenet anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak meribin Greenet anak meribin tahu ke ini empaga udah nadai ya kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang Greenet anak meribin niang Greenet anak meribin tahu deka di itu bala mayuh baru mah jamir pudai lubang tu malam tu lagi malam hari 4 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 18 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama terdara bernombor 0111917776 tau ke ngagin pagal bernombor 0114 6863153 tau ke ngagai dua mah ba nombor 0785877709 anu baru pesan ya ke dikirim majan ana aluang tau ke bini yang ajah tau ke indai paga ke pagi tu nya dia pesan tu tadi madah ke indai ya nya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini paga udah nadai kemari area 3/16 area bulan 9 lalu niang gerinian anak meribian niang gerinian anak meribian tau ke ini paga tu deka di senggai balam ayuh baru macam miat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari 9 sebelah ke di anjuang pagi lah pagi hari 5 18 hari 9 kebablayan ya kekan mu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagi Fiona tau ke boleh nama saya darah bernombor 0111917776 tau ke game paga bernombor 0146863153 tau ke ngagi dua bernombor 0178587709 pesan ya ke situ nya stimga pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menjadi ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba rumah kandang nang ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke dia ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke dia di sibu igan wak pakan marau bintulu miri limang kucing gawi yang nalah dia rintai ke ditu ti ngelala janduan anak abir jadi pesan tu tadi madah ke janduan anak abir janduan anak abir atau ke indai uco atau ke binian yang angau anak nyang udah nadai kena aria dua tu tadi 15 hari bulan 9 laluan niang janduan anak abir niang janduan anak abir tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya tadi ba rumah uco tau ke boleh rumah lemuak anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pergila malam hari 18/9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tau ila 20 hari bulan 9 kita akan mu sila lagi kawal ngap nusar batu tau bertanya ngagai uca bernombor 0112550339 tau ke ngagai bujar ba nombor 0111568009004 sudiah ba nombor 0178010829 nando baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngau pe mega menjadi ya uca tau ke boleh nama lemu anak angau nya jadi ya pesan tu tadi madah ke indai suai ianya janduan anak abid jandun anak abid tau ke indai uco tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena aria dua tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang jandun anak abid niang jandun anak abid tau ke indai uco tau ke jadi bini ni angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sida tau ke rumah sida anak ya yanya uco tau ke boleh melemu anak ngau ba country height ajalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan musi lagi kawal ngau penusah rabah tau tau bertanya ngagai uco bernombor 0112550339 bujar bernombor 0111568094 tau ke ngagai sudiah bernombor 0178010829 lalu nangkan kenyang nanti ke steam agak pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke dia bampawang betuang terakhir debat liduang betuang pemuga bala ke dia ba entulang rumah sambau peruan rumah masir kebelayan ke dia ba putat ariran gran stumbian tanjung bijat tawang sembayang taman gamang taman tiara ngawiak nalah di harintai ke ditu ti ngelala jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Jadi pesan tu tadi, madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9, lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini yang niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pegilak malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9. Khabar belayan ya ke dipesan bila datang ngesah musara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman. Nandu baru isi pesan pemati ke datai hari sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tu nyari pesan madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam maiwah malam pegilak malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9. Okey, jadi kebolehan kerpesan dipita sampal datai ngesah penusara batu ngegaya rumah bubi anandawi gerandi Sri Aman. Pesan yang kelima ngatai kepesan ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward ngari kesilaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pihak bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya. Kepala pelayan ya ke dia bagi geraji atas, geraji baruah, sungai di bawah, lau yang bulan tu maja, bukuang asal pematuah, bala ke dia bagi nangga jelau, jelau atas, remah buang bungkang, pelepuak kepala pelayan ke dia bagi ajuang, merunjau jungkal, penanuam nangga padiah, lubau baruah, tanuk geraji, dabuak samuk, ngopi menggak kepala pelayan ke dia bagi buyong baru, buyong panjai, sengalang debak, kucing, miri, sibu, bintulung gau di Sriaman serta ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia eh, jadi pesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai lutia udah nadai ya kemari hari 3-16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka di Senggai bala mayuh barumah Nelson James nangga buai padih betuang malam pegila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngari sudah semiadi yang dipesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau kena luti atau deka dintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 19 hari bulan 9 kita akan nemu sila gib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngegai Stanley bernombor kusung 14-3-5-8-5-1-1-9 tau ke ngagai Stanley bernombor kusung 13-8-4-7-2-2-7-2 tau ke ngagai Clary double nama GJ bernombor kusung 14-3-5-8-5-1-1-9 nandu baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau kena lute udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang tau kena lute tau deka di itu bala mayu baru Nelson James nanga buai padih betuang kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan dipita sampala datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngegi Stanley bernumber kusul 13-8-4-7-2-2-7-2 tau ke ngegai Clary double nama GJ bernumber kusul 14-3-5-8-4-1-1-9 lalu Terus berarti ke pesan yang ke enam pagi tu, setimga pesan pemati ti dikirim Patricia Ana Sandum to ke Indai Benyon. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ke bagi rumah yang ke semakai mayarabat bakabat tansang saka penurian lempa uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak mega balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kabang belayan ke bagi rumah yang ke nambah yang buka kabelayan ke dia isu banget aduri banget gensurai layar pasok baruah awur bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya ke dia barian batang ngopi mga nuju Tuan Rumah Mat di sebakak Sleman ngau semua kabang belayan yang ke ngelala Brunual anak jabu kelebih lagi balai ke sama gawang gue ya ba CMS oke okay? Jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunual anak jabu Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya udah nadai kemari R3 16 hari belas milan laluan yang Brunual anak jabu ni yang Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya tau Deka dintu bala mayuah ba rumah Randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang okey jadi minta kabar belayan ke di pesan sampalah datang sah penusah rabatu nado baru pesan pemati ke dikirum Patricia Ana Sanom tu kini benyo ke pagi tu nyari pesan madah ke laki ya Ianya Brunual anak jabu, Brunual anak jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa benya. Udah nadai kemari, hari 3, 16, hari 9, lalu ni yang Brunual anak jabu, ni yang Brunual anak jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa benya. Tau deka, diintu bala mayuah baru mah randi entana betuang malam pergila malam hari 5, 18, hari bulan 9, sudah ke di Anjuang, pagi hari 6, tu ilah, 19, 19, ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ketujuh natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nyari pesan nuju jenet ke diau barumah ngelambai ngau bala ke diau barumah bajau rantau kuyang mulut julau Kebelayan ke dia berumah panjang na rantau rusak rumah ikiah. Liwah ngupin ga bala di duang ngau rantau pita julau. Kebelayan ya ke dia menangga ayam, menangga ijit, menangga luau, menangga rayah. Rumah libah buat julau, rumah lamba, penyakai akai, rumah bakar ulu mawang ngau bala di seras julau. Sida ubit ke dia wa batu lima jalai KJD. Pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangah Kuta Julau Aki Adagang anak puan kedia berumah Dawud anak Dandi sebaya Selangau rumah rebayah lubuh pas tatau lambir rumah dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konselor jantian sepilih kedia bas pupuk ni ya ngau kemulayan kenalah di hari intai ke dito pesan madah ke pengawang ngetah sulit kenyang siman anak unggan yang siman anak unggan tau ke di kangau nama Indai Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di ketas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemelayan di pindah datai ngagai rumah Andy Medan dah luau satu simpang SK nanga julau Nur nguluk pengawak tau. Kan mesti lagi tak bertanya ni nombor 013-599-8090. Nanda baru isi pesan ke datai Arya James anak jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tu pesan madah ke pengawak tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalian dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi Arya Siti 20 hari bulan 9 kamu belayan Kali pesan, pindah datang ke rumah Andy Anamedan, luau satu simpang SK dengan luau culau. Lalu sila lagi, tahu bertanya ke nombor 013-599-8-9-9. Lalu, nak tanya ke pesan ia ke situ, pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Cenan Ana Willy, jadi pesan tu nuju kapabelayan ia ke ngelalan yang Ilen Chai Uta Ana Ape, jadi pesan mula ke pengawal ngetas ulit ke niang Ilen Chai Uta Ana Ape deka diatur kena 19.19 tulah jam 7.30 lembai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kita akan mau masih lagi kawal ngawa pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858 dan baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 itulah jam 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kan musil lagi tahu bertanya ngegai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia Baslindung Bukuang Danau Kandias dan Kumpang Kumpang Langgir Kumpang Pawah kapal pelayan ke dia Batu Bini Atas Batu Bini Baru Rakut Wong Panjai Pentia Nangabunu Sungai Antu Mawang kapal pelayan ke dia di Kuching Kanto Balau Kedumbi Empayuh Brunei ngau pia mega nuju ex pengajar Ganis Sebilia tua-tua orang pemansal ke diau dipilih menuang keli, kabelayan ke diau baskim sekarang, gau ia kenalah dia rintai ke ditu magang. Pesan menaf ke pengawang itu 100 hari setab sembiang kergang, niang ekster rumah silai anak sandah, niang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur, kena 19 hari bulan 9, atau yang kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi kabablayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang sili skim sekarang lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven Tapasilai penombor 0193223272 nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majing Ana Silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari setelah sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah silai Ana Sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ila jam 10 pagi walau ke dipesan dipertaratai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kanmu silia gip kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak sila tempu bernombor 0198051247 tahu ngagai DJ Steven tapi sila bernombor 0193223272 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetah sulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah Randi ya dijiah rumah bayi dijiah kablayan ya ke diau bas manjai jalai dijiah bala ke diau ba rumah Kasim rumah Rangkewang rumah Jawa rumah Senabuang Serintuang rumah awal sebatua rumah Cina Igan rumah Selat ngopem gabala ke dia ba rumah Benenet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang dia ke Suba bala ya ke dia pas manjai si jalai si Buslangau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang menti anak anggum niang menti anak anggum tau ke Indah Sawai di kadiatur kenari 6 tulak 19 hari bulan 9 ba rumah Patrick mimpi anak saga lubuk numpu nangas Selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke dipesan datai nguluk pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi anak garai ke pagi tu tau kape Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indah ya yang nyak niang menti anak anggum niang menti anak anggum tau ke Indah Sawai yang dekat diatur hari 6 tulak 19 hari bulan 9 Jadi kawan belayan ke pesan perhatian ngulup mama tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau. Mama tu dekat berkah diatur jam 8 lemai. Lalu pesan ya ke penudin benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas uliat kedatai area bajia anak ungin gau Fabian Chil ya. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba semanja jalai bintu lumiri semanja jalai sebawah ngopi mega kabar belayan ke dia dia sengkebuang bala ba semanja jalai ulu sebawah ke bagi batebas jalai bakun tua rumah dibiat mangas rumah ngopi mega bala ke dia bas daun tatau kola serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tuai rumah lang. Jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja. Niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kenari 6/19/2009 jam 9 lemai. Jadi kita akan nemu siliak gib kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai bajik tahu ke Fabian Chil bernumber kusung 19827-3961 tahu ke bernumber kusung 13808-3780. Nandu baru pesan ke dikirim baji anak ungin ngau Fabian Chil ke pagi tu area kilometer 18 Jalaya Bintu Lumiri. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tu rumah Dominic Lang anak baja niang tu rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 telah 19 hari 9 jam 9 lemai. Jadi ya bala kri pesan diminta ngetai kiri ngegaya kilometer 18 jalai Bintulu Miri lalu kan musili agi tau bertanya ngegai baji atau ke Fabian Chil bak nombor kusung 19827-3961 ngau nombor kusung 13808-3780. Jadi ya nak kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kan juang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ni namanya ca.
2: Bisa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi mai ca. Di kala dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain ca. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah yang nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya mayo ca. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya. Tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemang teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, ke milih itu dah. Ke janik nyangai terjun bakali ya ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kayak tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ca. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu ca.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kena papan anjal ca.
2: Oh nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke janik yang nyari atas ca ke baruah. Maka ya pupuk ya mimit ya air tanya ca. Memang ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y dengar ke Y FM.

Selamat pagi, ini tu kami nak buat ke berita pagi hari 4-17 hari bulan 9-2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik ke ngagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besai nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isik berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Pengawak Nuku Kenya dijapai dengan pengawak Nusun Baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan Kenya dekat diperundian ke ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah ngau Sarawak di kemanah ke agik tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang Perintah Besai tetap berbenar dekat ngemujur Kenya. Ia maksud kerja kutu bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 yang diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai RM1.5 bilion. Niki hari RM600 juta sebenar tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya madah ke semangat setia kawan gau kaul tikrat antara perintah.

tetap saingau perintah negeri. Yang mana ke pengawak berunding kau Sarawak serta Sabah dengan diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbanggalnya pematut nerima subsidi diesel budi dah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut berengkah dipjalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur kemanah kenyak berindik hari apil hari Raban pengempu perengkap pengangkut diesel yang lebih agik siap di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pickup ngau jeep megak dah ditikik ke ngagai 400 liter sebulan. Menteri Besar Mansud ke perkaranya rambau pengerami gintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak Tuk Gembuan 7 dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tuk Jengkawam berarti ke potensi Sarawak ngau Sabah. Kok ia perintah negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa perintah besar. Tim setuju kengau formula berkongsi hasil pemisik antara perintah besar ngau Sarawak bakal keudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution perintah besar. Premier Mansur Kerja Kutub bak pengerami ngintu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang ngarap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbanggaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke perambu negeri Jemaah Elak jadi agenda besar. Pengawak Tuk Gembuan 7 dekat nentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuyang negeri itu udah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua itu tang megak nyadi ke pun penegap ngangai benua Malaysia. Pemerik itu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulih Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia ke dekat datai. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Malaysia dekat ngenegap ke kerjasama ngau Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakat garis antara menua dengan atur nagang ngau koordination tindak getu di jalai ke. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar bayar penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sari tu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapin Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke koordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah nasab bertanduk nyadi baru tik nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena nentu katur nagang pengamah angin merakat garis antara menua boleh dipejalai ke ngau lebih efektif. Yang mansur kerjakunya Baum Pengarang Berita mengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua Datma negap kagi atur pengawak nyikap diri napik penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngerembai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pilih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perengkap pengangkut berat berguna amat kena tentu kebekal kecukup boleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kebekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur Tuk Ngembuan 7 ngambil ke operasyen nyelamat ngau mindah ke peranak boleh dipejalai ke tumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira.
Ia nyetak madah ke pangkuk pengawak gerempung ukai dikuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication. Maya penusah ngenyet bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tun yang kawam 88,855 ikut penerima bak sitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menuang Gaukus Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuk RM4,600 setahun. Yang kaum sumangan asas rahmah sara. Berbangaunya yang madah ke target dekat ngatur jualan rahmah madani habis nadai 3 kali sebulan bertiap sita kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kin kito. Yang maksud jakunya lebih jadi program setuhan kasih ngau jualan rahmah madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyapa wagi belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 ikut ex sedadu menua jadi perkara tiap berarti kemaya pengalami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Beja Besara Syarkawi Dawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedat 3 agik gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB ngenang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nabi Arabah Baru gambik keseluruhan berjaga serta ndak pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran tu nyadi kebukti penegap menua datayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar Negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikena bungkur penanggul sebuah nasab. Pengawak nyewak kenyau dah dipenyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai balap pengaruh hari upis pelajar pilihan menua PPD ke Bekaul. Berita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS Sengkabung Hidung ngau nyawanya disedia ke uliah agensi penyangga penusah ngejit menua NADMA ngau kerjasama upis Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusah Ngejit Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadilina Sidik Megak bisa datai ngemata ke proses nyadung bekalnya. Tajapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah. Tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar sehinggau debiak pelajar dijaga antik semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant khas interim Sarawak ditikik ke ngagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, udah jadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Nyansai Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, dan menempat raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, siku tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nempak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun, udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyadi sukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: jauh yang anak juga.
3: Nyambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Janggap anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Ipan Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Pengerak pagi
31: YFM.

0: Safa berdekat Maipulai, trofi pemadut bilang, Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa berdekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu berdekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.